0: selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah salat tepat waktu. Kalau antum

Aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat.

lontani. Ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu, ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Wahidil Qahhar. Mukawwiril layli 'alan nahar. Tabsiratan lidhabil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ar-Rahimul Ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil abrar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah dan karunia yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-79 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu suratun Naziat, surat An-Naziat. Makiyyatun, diturunkan ini surah di Mekah. Wa ayatuha sittun wa arba'un, dan ayat-ayat surah ini berjumlah 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naziati warqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa wal mudabbirati amra. Itulah 5 ayat yang pertama dari surat An-Naziat ini. Wan naziati warqa, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa secara paksa terhadap orang-orang yang ingkar dan durjana. Wannashitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dengan ramah terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durjana, itu dicabut nyawanya secara paksa. Kenapa secara paksa? Karena mereka kada mau mati. Orang-orang kafir, orang-orang yang selalu memperbuat maksiat kepada Allah, mereka paling takut terhadap mati. Sehingga mereka kalau bisa umur itu ditunda sampai beberapa ribu tahun. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jatah kepada dia umur terbatas. Nah, karena mereka itu tidak ingin mati, sedangkan ajalnya telah sampai, maka dicabutlah nyawanya secara paksa. Dan setiap yang secara paksa itu pasti dengan sakit dan susah payah. Dan kemudian Allah bersumpah juga dengan malaikat-malaikat yang mencabut dengan ramah, dengan lembut
nyawanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman bertakwa ini adalah orang-orang yang sudah siap mati. Mereka pasrah, mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Kapanpun diambil nyawanya, mereka siap. Nah, oleh karena kesiapan mereka itu menyerahkan nyawanya, lalu malaikat pun mengambilnya dengan lembut dan ramah tamah. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wassabihati sabaha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan cepat untuk melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur perkara ini alam semesta. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan macam-macam sumpah ini untuk menjelaskan kepada manusia bahwa sumpahnya itu, jawab sumpahnya dibuang. Wa jawabul qasam mahdzub. Jawabnya apa? La tub'atsunna, sungguh niscaya kalian itu pasti akan dibangkit pada hari berbangkit nanti. Nah, ini ayat, ini surah turunnya di Mekah. Orang-orang kafir di Mekah waktu itu mereka mengingkari akan dibangkitnya, dihidupkannya orang yang sudah mati. Mereka beranggapan bahwa kalau mati, ya mati, habis perkara. Dengan beberapa ayat Allah menjelaskan, bahkan Allah bersumpah bahwa kalian itu pasti akan dihidupkan kembali dan dibangkit untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dilakukan di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam surat An-Nazi'at ini Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang hal ihwal hari kiamat, hari berbangkit dan hari akhirat, dan perilaku-perilaku manusia di dalam dunia yang akan masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nazi'at dalam ayat yang ke-37 dan seterusnya, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang enggan berbuat taat kepada Allah. Orang ini kadang mau taat lawan Allah, kadang mau menurut dengan apa yang diperintah Allah. Ujar Tuhan, yang ini jangan digawi, jangan diperbuat, diperbuatnya. Ujar Tuhan, yang ini laksanakan, kada dilaksanakannya. Taga. Wa athara al-hayatad dunya, dan dia mengutamakan kehidupan dunia. Yang penting dicarinya adalah kemewahan, kebahagiaan hidup di dalam dunia, walaupun dengan mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dapat untung, kaya apapun caranya, halal atau haram, kada jadi soal. Nah, ini wa atharal hayatad dunia. Yang penting menduduki satu kedudukan, menjabat satu jabatan, bagaimanapun caranya, asal yang penting duduk di satu jabatan, termasuk dalam ayat ini atharal hayatad dunia.
adina hakun menyuguk asal duduk. Padahal sudah jelas Allah menyatakan ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang disuguk, yang menyuguk masuk neraka. Itu kada penting bagi dia, yang penting duduk di satu jabatan. Nah, wa asara hayatad dunia. Orang-orang yang seperti itu Allah menerangkan fa innal jahim hiyal ma'wa, bahwa neraka jahimlah nanti tempatnya. Makan kada tahu, yang penting bila hendak makan makannya. Berpakaian bila hendak memakai dipakainya. Kada tahu hukum Allah membolehkan, hukum Allah melarang, kada jadi soal. Nah, fa amma man taqa wa athara hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Kemudian ayat berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut menghadap Allah, orang-orang yang takut nantinya berdiri di hadapan Allah, dan dia mampu mengendalikan apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu hendak makan ini, tapi takutan lawan Tuhan, ngejar Tuhan kada boleh. Hendak dapat itu, nafsunya dikendalikannya karena Allah melarang, aku takut dengan Allah. Nah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang ini surgalah nanti tempatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang perlu kita ambil dalam ayat ini adalah tentang firman Allah tadi, wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut terhadap Allah. Kayak apa atau bagaimana kita bisa disebut sebagai orang yang takut dengan Allah, dan macam apa bentuknya, macam apa rupanya sehingga bisa disebut kita takut dengan Allah? Para ulama menjelaskan ada berbagai macam rupa yang bisa disebut bahwa itu adalah takut kepada Allah. Salah satunya khauful maut qabla taubah. Orang ini takut inya mati sebelum tobat. Nah, berarti dia sudah tergolong orang yang takut dengan Allah. Ini takutan benar kalau-kalau sebelum tobat mati. Ini kada tahu urusan Allah, cuma ini takutan kalau belum mantubat mati. Takut. Nah, ini sudah masuk dalam takut kepada Allah ngarannya. Kenapa ini takutan mati sebelum tobat? Karena dia mengetahui, dia mengingat tentang firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana akibat-akibat dosa yang tidak tobat dan bagaimana matinya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Arba'atun haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhikahum na'imah. Rasulullah menyatakan ada empat orang haqqun 'ala Allah, pasti, artinya pasti Allah tidak akan memasukkan orang ini ke surga dan tidak akan merasakan kepadanya kenikmatan surga. Di akhirat itu hanya ada dua tempat yang terakhir, surga dan neraka. Bila kada ke surga, berarti ke neraka tuh. Di tengah-tengah tuh kada ada. Ada hanya sementara disebut al-a'rab. Kalau akhirnya cuma hanya ada dua.
Nah, empat kelompok manusia ini yang Allah memastikan bahwa tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan merasakan kenikmatan surga. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum yang memabukkan. Orang yang suka minum minuman yang memabukkan, baik berupa cairan atau berupa daun-daunan atau berupa obat-obatan, suka. Yang kedua, wa akilur riba, orang-orang yang mempraktikkan riba, orang-orang yang simpan meminjam duit dengan bunga. Yang ketiga, wa akilu malil yatim bighairi haqqin, orang yang memakan harta yatim tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wal aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu empat orang tersebut dipastikan oleh Allah tidak akan masuk surga dan tidak akan merasakan nikmatnya surga. Illa ayyatubu, kecuali mereka tobat sebelum mati. Nah, peminum arak tapi inya tobat. Orang yang mempraktikkan riba, pinjam, berhutang, berbunga tapi inya tobat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tapi dia tobat. Itu ada jadi soal. Kalau tobatnya diterima Allah, semua akan dihapus. Nah, jadi kalau seseorang itu takut mati sebelum tobat, itu sudah dikatakan dia takut kepada Allah. Tandanya orang yang takut mati sebelum tobat itu adalah selalu dia bertobat apabila melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Itu tandanya orang yang takutan mati sebelum tobat. Memperbuat dosa, cepat tobat kepada Allah. Memperbuat dosa, cepat kembali kepada Allah. Nah, kalau macam itu kelakuannya, berarti dia benar-benar takut mati sebelum tobat. Takut mati sebelum tobat. Kalau orang tersebut tidak segera bertobat kepada Allah sesudah melakukan maksiat, kada tobat kepada Allah, bapadah orang ini takutan mati sebelum tobat, itu adalah merupakan pembohongan atau dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hendak tobat daripada riba, rekening aja di bank baandak, kayak apa? Kaulah tobat. Kalau kau tobat, tobat itu mencabut daripada kemaksiatan. Kalau tobat cabut semuaan ke akar-akarnya, ke itu maka. Orang tobat dari minum-minuman yang memabukkan, tapi di rumah ada masih menyimpan barang-barang yang membuat dia mabuk, itu ada bujur tobat darinya. Illa ayyatubu, kecuali bahwa dia tobat. Nah, kalau dia takut mati sebelum tobat, maka itu namanya takut kepada Allah. Yang kedua, seseorang itu bisa dikatakan takut kepada Allah, khaufud da'fi anil wafa bihuquqillah ta'ala. Dia takut lemah daripada menunaikan hak-hak Allah atas dirinya. Inya ini ada takutan di dalam hati kalau-kalau ada hak Allah yang tidak dia biriskan. Allah menyuruh inya sembahyangku ini biris jiwa kah? Allah menyuruh inya berzakat, zakatku ini bisa bujur jiwa kah? Allah menyuruh aku puasa, puasaku bujur jiwa kah? Selalu dia ada takut kalau-kalau kada biris melaksanakan hak Allah. Nah, ini termasuk takut kepada Allah ngarannya.
Tandanya orang yang seperti itu, dia akan berhati-hati dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensembah yang bertumakninah kada, bacaannya kada belajar dengan bujur, kepada takut kada kau menunaikan hak Allah, itu pun ngarannya mendustai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khaufu qasawatil qalbi. Dia takut hatinya ini menjadi keras. Kalau kita takut hati kita ini keras, ngarannya kita takut kepada Allah. Kita khawatir bahwa hati kita ini mati, kita khawatir hati kita ini keras, takut kepada Allah ngarannya. Karena orang yang hati keras itu kada sedih lagi mengingat dosa-dosa yang dilakukannya, tanda hati keras. Kada sedih mengingat dosa-dosa yang dilakukan, kada prihatin melihat bala bencana yang menimpa kaum muslimin, itu tandanya hati keras. Dinasihati dengan Al-Quran, Al-Hadis, kalamul awliya, kada mampan, tanda hati keras. Kalau kita takut hati kita ini keras, ngarannya takut kepada Allah. Tandanya orang-orang yang takut hatinya keras itu apa? Pertama, orang itu kada banyak pandir. Karena dalam banyak riwayat mengatakan bahwa banyak pandir itu adalah mengeraskan hati. Yang kedua, kada banyak makan. Aku takutan hatiku ini keras, makan dua piring habis dustainya nih tuh. Dustainya, orang takutan hati keras tuh kada mau makan banyak. Karena orang selalu kenyang itu mengeraskan hati. Orang yang banyak tertawa. Banyak tertawa. Nah, itu pun mengeraskan hati. Nah, kalau ini bujur-bujur takutan hatinya keras, mesti menghindari hal-hal yang mengeraskan hati itu. Kemudian selanjutnya lagi, khauful istidraj bitawaturin ni'am. Dia ini takut dengan lanjuran Allah, dengan banyaknya nikmat yang dia terima. Rezeki luar biasa, kiri kanan muka belakang datangan. Tengah malam dikatok orang lawang, orang hendak maatari rezeki, maatari duit. Rahatan bekendaraan disinggah orang, orang bayar hutang. Rezeki kiri kanan muka belakang. Ada perasaan takut, barangkali ini lanjuran Allah. Karena aku pa ibadah kada, maksiat banyak kulaksanakan, kenapa rezeki berlimpah ruah ini? Oh, khawatir nih, jangan-jangan ini lanjuran daripada Allah. Nah, kalau kita takut bahwa itu nikmat yang banyak ini merupakan lanjuran daripada Allah, itu pun ngarannya takut kepada Allah. Khaufu su'il khatimah. Takut mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini pun tandanya takut kepada Allah. Aku takutan, aku khawatir matiku ini membawa iman juga kah atau kada. Kalau kita punya demikian, berarti termasuk kita takut lawan Allah ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berada di atas mimbar pada waktu itu. Faqabada kaffahu al-yumna hadza fa qala hadza kitabullah kataba fi ahlal janna bi asma'ihim wa asma'abihim la yuzalu fihi wa la yunqas. Summa qabada kaffahu al-yusra wa qala hadza kitabullah kataba fi ahlan nar bi asma'ihim wa asma'abihim la yuzalu wa la yunqas.
wala ya'malanna ahlus sa'adah bi amali ahlis syakawah hatta yuqala ka'annahum minhum bal hum hum thumma yastankizuhumullah qabdal maut walau tawaki naqah wala ya'malanna ahlus syakawah bi amali ahlis sa'adah hatta yuqala ka'annahum minhum bal hum hum thumma yastakhrijuhumullah qabdal maut walau tawaki naqah As-sa'id man sa'ida biqadha'illah wasyaqiyu man syaqiya biqadha'illah wal a'mal bil khawatim rawahu Tirmidzi. Rasulullah di atas mimbar beliau

dan itu kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Adaptar aja kada surga, kada kah kada tahu kita. Siapa aja mau urus kada kawa diurus. Kerja fal kalam, tinta sudah kering, kada kawa lagi dirubah. Nah, tinta masih basah kawa. Kemudian Rasulullah menggenggam lagi tangan kirinya, telapak tangan kirinya, beliau berkata, bersabda, ini kitab Allah, Allah tulis pada kitab ini penghuni neraka dengan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Makanya ngaran tuh hati-hati, cari ngaran yang kayak ahli surga, Muhammad kah, Ahmad kah. La yuzadu wa la yunqas, ini kada bisa ditambah, kada bisa dikurang. Penghuni neraka pun sudah ada catatannya, jelas nama-namanya, bakal penghuni-penghuninya. Sungguh beramal orang-orang yang penghuni surga itu, dia beramal sebagaimana amalnya orang ahli neraka. Sehingga dikatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Kemudian Allah selamatkan dia sebelum mati dengan waktu yang sedikit. Orang ini sudah tercatat ahli surga. Ahli surga. Tapi gawian sehari-hari macam kayak orang ahli neraka. Sampai-sampai dikatakan itu ahli neraka. Tapi karena orang ini catatannya jadi ahli surga, begitu orang ini hendak mati, Allah selamatkan dia dengan tobat nasuha. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Dan beramal dengan orang-orang yang ahli neraka itu dengan amalan ahli surga. Orang yang didaftar sudah masuk ke neraka, tapi dalam dunia amalannya kayak amalan ahli surga, sembahyang berjamaah, baca Quran rajin, ke pengajian semuaan rajin. Begitu hendak mati, maka Allah keluarkan dia, Allah cabut imannya, karena sudah terdaftar orang ini ahli neraka. As-sa'id man sa'ida biqada'illah, orang yang beruntung itu orang yang beruntung dengan ketentuan Allah. Dan orang yang celaka itu orang yang celaka dengan ketentuan Allah. Dan amal perbuatan itu dipandang di akhirnya, di ujungnya. Nah, ini hadis Rasulullah bagi orang-orang yang berpikir menghayati adalah membuat dia takut dengan su'ul khatimah itu. Walaupun selama ini kita ahli ibadat, selama ini kita ahli taat, belum ada jaminan kita ahli surga. Belum ada jaminan. Mesti kita takut kalau-kalau kita ini termasuk dalam catatan penghuni neraka. Bila mana kita takut akan su'ul khatimah, bila mana kita takut akan akhir yang jelek, berarti kita namanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis contohnya. Iblis ini dikatakan tidak ada tempat di langit itu yang tidak pernah ditempati iblis untuk beribadah kepada Allah. Langit itu berapa lapis, berapa luas. Tidak ada tempat di langit itu barang sekilan, sejengkal, kecuali iblis pernah duduk di situ ibadah kepada Allah. Kita paling 40 masjid sembahyang Jumat. Iblis semuaan tempat pernah diduduki untuk ibadah kepada Allah. Tapi karena iblis ini terdaftar sebagai orang ahli neraka, akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh orang-orang yang perilakunya baik, tapi akhir-akhirnya kehilangan iman. Karena tidak ada jaminan kita mati itu membawa iman, tidak ada jaminan dan tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu setiap orang yang beriman pasti dia ada

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Infak lengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

kemarin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada penjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi bahwa jihad adalah amal kebaikan yang Allah syariatkan dan menjadi sebab opah dan kemuliaan umat Islam. Sebaliknya, mendapatkan kehinaan bila umat Islam meninggalkan jihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Ibn Umar qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum bis sar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah berjual beli inah, mengambil ekor sapi dan ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kalian kehinaan. Allah tidak mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Seorang ulama Ahlussunnah menyatakan, tidak diragukan lagi bahwa jihad melawan orang yang menyelisih para rasul dan mengerahkan pedang syariat pada mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan mereka untuk menolong para nabi dan rasul dan untuk menjadi pelajaran berharga bagi yang mengambilnya, sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi kapok, termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikannya ibadah, mendekatkan diri kepadanya. Namun pendengar, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam, karena kedua hal ini adalah syarat diterimanya suatu amal. Di samping itu, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa dan memiliki hubungan dengan pertumpahan darah, jiwa, dan harta yang menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza ila yawmin talqawna rabbakum ala hal balagtu qalu na'am qal Allahumma shahad falibaligh shahidul ghaib farubba mubalagin aw'a min sami'in fala tarju ba'ri kuffara yadribu ba'dukum riqaba. Sesungguhnya darah, kehormatan dan harta kalian diharamkan atas kalian saling menzaliminya, seperti kesucian hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rob kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Maka beliau pun bersabda, ya Allah, persaksikanlah. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Maka janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian saling membunuh sebagian lainnya. Demikian agung perkara jihad ini. Menuntut setiap muslim melakukannya untuk menggapai cinta dan keriduan Allah. Tentu saja hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen terhadap ketentuan dan batasan syariat, komitmen terhadap batasan dan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merealisasikan target dan tujuan syariat tanpa meninggalkan satu ketentuan dan batasannya, agar selamat dari sikap ekstrim dan berlebihan, sehingga jihadnya menjadi jihad syar'i di atas jalan yang lurus, dan dia mendapatkan akibat dan pahala besar di akhirat nanti. Hal itu karena ia berjalan di atas cahaya ilahi, petunjuk dan ilmu dari Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendengar, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar mengenai konsep Islam tentang jihad secara benar, dan tentunya bertanya kepada para ulama pewaris nabi tentang hal-hal yang belum ia ketahui. Apalagi dalam permasalahan yang sangat penting dan berbahaya ini. Pendengar yang beriman, ketika menjelaskan makna jihad, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan jihad dengan pernyataan, jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci. Di tempat lainnya, beliau rahimahullah juga menyatakan, jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh, dan menolak sesuatu yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Pendengar, kata jihad bila didengar banyak orang, maka konotasinya adalah jihad memerangi orang kafir. Padahal hal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari objeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan, yaitu jihad memerangi hawa nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir. Namun dalam keterangan selanjutnya, Ibnu Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran. Kemudian pendengar, beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad tersebut dengan menyatakan bahwa jihad memerangi hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar tunjuk ilahi dan agama yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini, maka akan sengsara di dunia dan akhirat. Kemudian tingkatan yang kedua, jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmunya tanpa amal, maka tidak akan memberi manfaat. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Dan tingkatan yang terakhir, yaitu jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang, dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini, maka ia termasuk rebbaniyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim atau ulama tidak berhak disebut rebbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit. Adapun jihad memerangi setan memiliki dua tingkatan. Tingkatan jihad yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Dan yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama, mengatasi syubhat dilakukan dengan yakin. Dan jihad yang kedua, mengatasi syahwat dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan dengan kesabaran dan yakin. Lalu dengan kesabaran itu ia menolak syahwat serta keinginan rusak, dan dengan yakin ia menolak keraguan dan syubhat. Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki empat tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Sedang jihad memerangi pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran memiliki tiga tingkatan, yaitu dengan tangan bila mampu. Apabila tidak mampu, berpindah pada lisan. Bila juga tidak mampu, maka diingkari dengan hati. Inilah 13 martabat jihad. Dan barang siapa yang meninggal dan belum berperang serta tidak pernah membisikkan jiwanya untuk berperang, maka ia meninggal di atas satu cabang kemunafikan. Dari keterangan Ibnu Qayyim dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja. Ini adalah pemahaman parsial. Kemudian pelajaran kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihad nafsi untuk taat kepada Allah, dengan cara memerangi jiwa untuk menuntut ilmu dan memahami agama Islam, dengan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, kemudian mengamalkan seluruh ilmu yang dimilikinya, karena maksud tujuan ilmu adalah diamalkan. Setelah itu barulah ia memerangi jiwa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu dan amal, lalu bersabar dari semua gangguan dan rintangan ketika belajar, beramal dan berdakwah. Inilah jihad memerangi nafsu yang merupakan jihad terbesar dan didahulukan dari selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya yang sahih, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah, maka jihad memerangi jiwa didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang di luar jiwa dan menjadi induknya. Karena orang yang belum berjihad memerangi jiwanya terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Jihad memerangi jiwa hukumnya wajib atau fardu ain, tidak bisa diwakili orang lain, karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap orang. Pendengar yang budiman, itulah penjelasan singkat mengenai jihad dan beberapa tingkatannya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada edisi selanjutnya. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Islam bukan hanya setakat sembahyang, bukan hanya setakat puasa sunat, bukan hanya setakat berzikir baca Quran, bukan hanya setakat jaga malam tahajud, tapi juga bagaimana kita merendahkan hati kita yang kita merasa lebih tinggi menjadi jatuh ke bawah, yang di bawah boleh naik ke atas. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain tak sanggup. Karena mereka untuk duduk bersama dengan Bilal ini merasa berat. Bilal yang susah, Bilal yang hitam, Bilal yang budak kami. Kenapa kami boleh satu majlis dengan Bilal? Nabi Muhammad SAW ingin mengangkat darjah manusia. Manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah, masuk ke lubang tanah. Maka kita tiada kemuliaan. Kita mulia karena ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat haqqin alaiha, kalimat haq alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Arwana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haji Arwana, niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menangkap balam, balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampak jamaah belum sarapan. Apa kabar semua saudara-saudara saya, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Yusuf bin Haji Yaakob, Adun N35 Sindumin, merangkap penerusi Khazanah Sabah Berhad. Yang berhormat Datuk Matbani bin Haji Musa. Yang berbahagia, oh ini nama saya sendiri. Yang berusaha Tuan Haji Awam Kuraimi bin Abdul Rahman. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Awang Juri bin Awang Tahir. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplim. Yang dihormati Tuan OKK Daud bin Haji Kasim. Yang berusaha Encik Abdullah Abdul Hadi bin Awang Ali. Yang dihormati Encik Syahrudin bin Manro, Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berkahwin dan belum bersemat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berkumpul kerana hati bahagia Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita buat maulid? Kita buat maulid sebab kita tidak hidup dengan Nabi, tidak makan dengan Nabi, tidak sembahyang dengan Nabi, tidak serumah dengan Nabi, tak pernah menengok Nabi. Sahabat Nabi tidak perlu buat maulid sebab mereka berjalan dengan Nabi, solat dengan Nabi, berperang dengan Nabi, tiap-tiap hari dengan Nabi. Kita yang tidak kenal dengan Nabi ini memperkenalkan Nabi kepada anak, menantu, kawan, sahabat, jiran kita dengan mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi maulid itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, isi maulid itu 5 saja, tak banyak-banyak. Yang pertama, baca ayat Quran. Yang kedua, baca sejarah Nabi. Yang ketiga, ada tazkirah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, ada selawat. Yang kelima, ada doa. Jadi kalau dah cukup 5 itu, maka insya Allah sudah boleh disebut dengan maulid. Makan kalau ada baik, tak ada pun tak apa. Makan sebagiannya membuat, karena itu bagian daripada sedekah. Di tempat saya namanya Maulid Arba'in. Arba'in 40. Disebut dengan Maulid Arba'in kerana maulid dibuat 40 malam. Jadi saya sangka 40 malam ni dah banyak betul maulid. Ya, tiap malam lebih 1 bulan. Tapi bila saya pergi ke Aceh, ujung Sumatera bagian atas sekali, saya tanya mereka, di sini maulid berapa lama? 90 hari, 3 bulan. Jadi kalau saya lah duduk di situ 3 bulan balik gemuk. Makan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berselawat. Selawat pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala manusia, lain ya, cara dia buat selawat. Maghribi lain bunyi selawat, Sudan saya dengar lain bunyi selawat, di Mesir pun dengan irama yang orang Melayu pun dengan lagu-lagu naram dia. Maka ini semua adalah tradisi, Nabi tidak pernah melarang. Begitu juga dengan azan. Azan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jeharka, Ras. Maka itu semua baik semua. Jadi sesiapa yang membaca selawat dengan ada lagu, ada irama, baik. Bagi sesiapa yang tak suka, dia baca selawat lurus-lurus saja pun baik juga.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang suka dengan dilantunkan. Tadi bila saya turun, maka disambut dengan salawat. Ha, maka kita pun juga di kampung saya, kalau ada akikah, ada walimah, ada nikah, ada pindah rumah, orang ramai-ramai berselawat. Soal

maka semuanya baik. Ada pula berselawat dengan dipukulkan duf, duf gendang, maka memukulkan itu pun baik. Kata Nabi SAW, a'linu hadzan nikah. Kalau ada walimah nikah, jangan diam-diam. A'linu, buat istiharkan beramai-ramai. Waja'aluhu fil masajid, buat akad nikah di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Itulah kenapa ada tradisi memukulkan gendang. Ketika Nabi balik daripada perang, datang sahabat seorang perempuan. Ya Rasulullah, ya, saya bernazar. Apa nazarnya? Saya bernazar, nanti kalau engkau pulang perang dengan selamat, saya akan pukulkan gendang ini. Boleh atau tak boleh? Kata Nabi, pukulkanlah gendang itu. Itulah mengapa di beberapa kawasan daerah memukulkan gendang. Hadrah, hadrah diambil dari kata hadar. Hadar, hadrah maknanya merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia hadir. Walaupun yang datang itu ustaz, habaib, maka ketika mereka datang disambut dengan tala'al badru alaina, hadrah, merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dibuat di masjid, ramai semua orang datang, puan tuan datuk datin, baik tak salah. Tak sanggup membuat di masjid, dibuat di rumah-rumah juga baik. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada anak keluarga kita, kalau kita mati nanti, maka mereka pun juga akan buatkan maulid untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita pun nanti akan buatkan maulid pula untuk cucu-cucu kita. Dan kita buat macam ini sekarang, ini kita meneruskan tradisi yang dibuat oleh datuk-datuk kita dulu. Maka insya Allah sampai hari kiamat negeri kita sepitang, betul? Maka insya Allah sampai hari kiamat terus ada maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kitab maulid yang dibaca macam-macam. Dari mulai yang paling tua namanya maulid ad-daiba'i dari Yaman. Selesai maulid ad-daiba'i, ada lagi namanya maulid burdah. Maulid burdah ini ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Alexandria, Kah, Mesir. Makamnya di Alexandria, Iskandaria. Selepas itu ad-daiba'i Yaman, kalau Al-Busiri di Alexandria, Mesir. Lalu kemudian Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Al-Barzanji ini ulama daripada Yaman. Lalu kemudian dia menjadi mufti, ulama daripada Madinah Al-Munawwarah, menjadi mufti di Yaman. Beliaulah menuliskan syair-syair Al-Barzanji. Lalu kemudian daripada Yaman ada namanya Habib Ali Al-Habsyi, maka kita sebut dia dengan Simtud Durar. Lalu kemudian sekarang masih ada lagi Habib Omar bin Hafiz menuliskan maulid Abdiyaul Lami. Ini semua adalah maulid-maulid. Isi daripada syair-syair maulid ini tiga. Yang pertama sejarah Nabi, yang kedua solawat Nabi, yang ketiga adalah doa-doa di dalamnya. Kadang orang campurkan antara Barzanji dengan Simtud Durar dengan Ad-Daiba'i yang biasa saya lantunkan dalam maulid

0: Najami. Muhammadun Sayyidul Kaunaini. Nabi Muhammad adalah pemimpin semesta alam. Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalaini, dari kalangan manusia dan jin. Min Urbi wa min Ajami, dari kalangan orang Arab dan orang Ajam yang bukan Arab. Dialah pemimpinnya. Nanti ketika kita berkumpul semua di padang mahsyar, yang Arab, yang tak Arab, yang Nabi, yang tak Nabi, yang Yahudi, Bani Israel, semuanya pemimpin kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kamu. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat Nabi, kalau mengucapkan salam kami tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya awwal khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan selawat kami tak tahu. Maka turunlah wahyu, diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, salawat yang paling elok adalah salawat yang ada Ibrahimnya di dalam. Maka disebut dia dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Majlis, setiap majlis. Maka kadang kalau kita berjumpa dengan orang, bila bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa orang kalau berjumpa bersalaman, dia ucapkan selawat kepada Nabi? Karena kata Nabi, setiap ada majlis orang berkumpul, kalau tidak dibacakan selawat, maka majlis itu majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Maka orang yang berdua pun, walaupun tak ramai berdua, dia tidak ingin majlis dia berdua itu menjadi majlis yang tak baik. Maka ketika bersua berdua, dia tetap ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka kita pun juga di dalam majlis ini sudah berkali-kali, berulang-ulang kita ucapkan selawat kepada Nabi. Dan insya Allah dengan selawat itu mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Ada model selawat yang di dalam selawat itu ada doa sekali. Dia selawat. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tak ada doa di dalamnya. Tapi Allah tetap berikan balasan. Man sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa qutan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Tapi dalam selawat itu tak ada doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada doa khas untuk kita, tapi Allah tetap beri balasan. Nah, ada dalam solawat itu ada doanya sekali. Itu yang selalu juga kita baca dalam program-program tahlil, dalam takziah orang meninggal, dalam walimah, dalam acara nikah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdirana biha jami'al hajat, wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ini afdal, baik semuanya. Hanya saja selawat ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada selawat yang dibuat oleh para ulama, maka semuanya baik. Kenapa boleh selawat itu dibuat oleh para ulama? Mana dalilnya? Suatu ketika Nabi sembahyang, Sami Allahu liman hamidah. Nabi hanya mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu min ussamawati wa minul ardi wa minul masyikta min syaim ba'du. Tapi rupanya sahabat di belakang ada dia baca doa agak lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah saya ajarkan? Saya hanya mengajarkan doa, Rabbana lakal hamdu minus samawati wa minul ardi wa minul masyita min syaim ba'du. Kamu tadi saya dengar ada bacaan lain. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selepas salat tadi ditanya, siapa tadi yang membuat doa itu? Lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah yang membuat doa itu. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Saya tengok pintu langit terbuka, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat menulis doa yang sudah engkau baca tadi. Itulah dalil bahwa boleh membuat doa walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Boleh kita membuat doa selama doa itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, jawazu ihdathir zikri fi salah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat bacaan solat dalam solat selama tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau di dalam solat saja boleh, apalagi di luar solat. Hanya saja kalau kita buat doa, doanya berbahasa Arab. Kalau berbahasa Melayu, maka solat kita batal. Jadi kalau dalam solat itu kita buat doa berbahasa Melayu, apakah ketika sujud ataupun ketika duduk ataupun ketika tentang tasyahud, attahiyatul mubarakatuh sampai fil alamin innaka hamidum majid, lepas itu kita berdoa sendiri, ya Allah lariskanlah perniagaan saya, batal sembahyang. Tapi kalau kita baca dengan doa bahasa Arab, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, tak batal salat. Walaupun doa itu tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan Allah dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, maka doa itu tetap boleh dibacakan, baik dalam doa solat sunat maupun dalam solat fardu maupun dalam sujud maupun ketika tegak maupun ketika di akhir tasyahud. Mana dalilnya? Imam Syafi'i mendoakan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Dia Imam Ahmad bin Hambal yang masyhur dengan nama Imam Hambali. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan gurunya. Apa kata Imam Hambali? Da'autu li Syafi'i fi salati. Saya doakan guru saya Imam Syafi'i dalam sembahyang saya 40 sana 40 tahun. 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rabbi firli ampunkan saya, wali walidayya ampunkan ibu bapa saya, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ampunkan Imam Syafi'i. Jadi kalau puan-puan nanti berdoa dalam sembahyang, baik waktu sujud subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, selepas itu dia tambah doa rabbil fili wali walidaya wali ustaz Abdul Somad. Boleh, tak salah, baik sunat fardu wali sunat. Tapi kalau doanya lupa bahasa Arab, ampunkanlah dosa ustaz Somad, dia tadi tazkirah kejap saja tak lama, batal solat. Sebab bila ada keluar yang bukan bahasa Arab daripada mulut kita, batal. Tapi kalau kita bacakan dalam hati, boleh. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan waktu dia di Makkah, bukan waktu dia di Ka'bah, bukan waktu dia di Taman Raudhah. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'tiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Berapa lama Nabi berdoa ketika sedang sujud? Kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi yang menengok Nabi bagaimana Nabi sembahyang. Nabi pernah membaca ayat panjang dalam solat dan sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi kalau ayat dia baca surah yang panjang, sujudnya sepanjang ayatnya. Tapi kenapa imam-imam kita hanya membaca setakat paling banyak 7? Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tasbih yang sikit 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih daripada 7 makruh. Sebab apa? Sebab makmum berkunang-kunang. Makmum boleh sakit kepala, pusing kepala. Sebab apa? Sebab terlalu lama sujud. Maka yang dimaksud lama sujud ketika sedang sembahyang bersendirian. Solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat di rumah. Adapun menjadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau kamu menjadi imam maka ringankanlah bacaannya, tidak terlampau pendek, tidak terlampau panjang, tidak terlampau lama, tidak terlampau sekejap. Maka insyaAllah mudah-mudahan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW dengan maulid ini dijelaskan oleh para alim, para ulama kita, dapat kita amalkan sehingga kita istiqamah. Dengan barokah maulid ini mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaAllah. Apakah Abdul Somad yang berada di atas, yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung, yang dialu-alukan, yang disambut, yang dikawal, lebih mulia daripada saudara saya yang di bawah kepanasan? Belum tentu. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul atau tidak? Oh, betul kata jemaah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia adalah Quraisy, paling tinggi Quraisy. Arab yang keturunan Nabi Ibrahim. Di bawah Quraisy yang Arab. Arab tapi bukan keturunan Nabi. Yang di bawah itu lagi adalah Ajam yang bukan Arab. Yang paling bawah sekali adalah yang berkulit hitam dari Afrika. Bilal bin Rabah, Mikdad bin Aswad, Najasyi, ini yang paling rendah. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka yang paling tinggi jatuh ke paling bawah, yang paling bawah naik ke paling atas. Siapa yang paling tinggi? Abu Lahab. Sebab Abu Lahab adalah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay keturunan Adnan, Adnan anak cucu Ismail, Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Jadi Abu Lahab itu darahnya adalah darah Nabi Ibrahim, darah Nabi Ismail turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab yang di atas turun ke bawah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Yang paling tinggi Quraisy menjadi jatuh ke bawah. Siapa yang paling rendah? Bilal. Bilal paling rendah sebab di Afrika. Kampung Bilal itu namanya Nubia. Ini Afrika, yang paling atas Mesir, di bawah Mesir Sudan, di situ ada kampung namanya Nubia. Berbatasan, bersempadan antara Mesir dengan Sudan itu ada kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Orang Nubia ini warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Bilal bin Rabah yang paling bawah, paling rendah, miskin, hitam, budak, hamba sahaya, tak ada apa-apa. Tapi Bilal diangkat Allah menjadi paling atas. Bila Nabi mengangkat Bilal? Waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, tahun 8 Hijrah, Nabi membersihkan Ka'bah, 360 patung berhala dari batu, dari besi, dari kaca, dari emas, dari perak, semuanya dihancurkan. Lalu kemudian tibalah masanya, siapa yang akan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Nabi tidak memanggil Abu Bakar, Nabi tidak memanggil Umar, Nabi tidak memanggil Utsman, Nabi tidak memanggil Miqdad, Nabi memanggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, naik ke atas. Bilal yang selama ini paling rendah, hitam, susah, miskin, budak, hamba saya. Bilal naik ke atas, dia yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah di Makkah waktu itu? Alhamdulillah ayah saya dah mati sehingga tidak menengok burung gagak hitam ini naik ke atas Ka'bah. Jadi Islam bukan hanya setakat sembahyang, bukan hanya setakat puasa sunat, bukan hanya setakat berzikir baca Quran, bukan hanya setakat jaga malam tahajud, tapi juga bagaimana kita merendahkan hati kita, yang kita merasa lebih tinggi menjadi jatuh ke bawah, yang di bawah boleh naik ke atas. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain tak sanggup. Karena mereka untuk duduk bersama dengan Bilal ini merasa berat. Bilal yang susah, Bilal yang hitam, Bilal yang budak kami. Kenapa kami boleh satu majlis dengan Bilal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengangkat darjah manusia. Manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La fadla bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beza antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah, masuk ke lubang tanah. Maka kita tiada kemuliaan. Kita mulia karena ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha. Kalimat hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nabi memanggil Bilal. Bilal, ta'al, Bilal, kesini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara selipar engkau di dalam surga. Lalu Nabi berkata kepada Bilal, apa amalan engkau wahai Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan dua rakaat selepas wudhu. Bagi yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Bagi yang masih ragu-ragu, dalilnya sahih. Tiada keraguan sedikit pun, hadisnya sahih. Malam nanti boleh, siang boleh, pagi boleh, petang boleh. Ambil wudhu, selepas ambil wudhu, usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Ini pun tak pernah dibuat Nabi. Solat sunat wudhu tak pernah dibuat Nabi. Solat sunat wudhu tak pernah disuruh Nabi. Solat sunat wudhu tak pernah diperintahkan Nabi. Nabi hanya mendengar suara selipar Bilal di dalam surga. Maka Nabi memanggil Bilal, apa amal engkau wahai Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan dua rakaat selepas berwudu. Ini juga dalil bagi orang membantah yang mengatakan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Pendek saja kaidah yang dibuat orang sekarang, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Seandainya kaidah itu yang dipakai Nabi, pasti Nabi memanggil Bilal, Bilal kesini sekejap, apa amal engkau? Amal saya solat sunat selepas wudhu. Kalau tidak, saya buat bid'ah. Awak pelaku bid'ah, masuk neraka jahanam. Tapi Nabi tak ada mengatakan itu kepada Bilal. Nabi mengatakan bahwa amal engkau ini baik wahai Bilal. Itu namanya hadis takriri. Kalau ada orang mengatakan Nabi yang melakukan, hadis fi'li. Nabi yang mencakapkan, hadis qawli. Nabi tidak mencakapkan, Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan. Tapi dia bersetuju dengan perbuatan sahabat. Hadis takriri. Selepas Bilal ditanya. Waktu Bilal belum ditanya, hadis apa namanya? Maka dia bukan hadis. Kenapa Bilal boleh berani melakukannya? Karena perbuatan itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali nama-nama solat yang tidak dibagi nama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam masjid, keluar daripada masjid, masuk masjid, solat sunat dua rakaat. Tadi kamu sembahyang apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Nabi tak pernah bagi nama itu. Tunjukkanlah kita mana hadis yang Nabi bagi nama solat tahiyatul masjid. Tak ada. Nabi hanya mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, hingga solat dua rakaat. Namanya tak ada. Jadi membagi nama dua rakaat tahiyatul masjid itu pun bid'ah, karena Nabi tidak pernah membagi nama itu. Jadi kalau kita mengatakan nama yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, berarti apa namanya? Nanti bila saya ditanya orang, tadi Ustaz Somad solat apa? Tadi saya solat apabila kamu masuk masjid, maka janganlah duduk kecuali solat dua rakaat. Panjang betul namanya. Maka dibuatlah nama yang pendek, solat sunat dua rakaat. Solat sunat nisfu Syaban. Tak pernah Nabi membuat solat sunat nisfu Syaban. Tapi memperbanyak solat sunat di malam nisfu Syaban adalah amalan Nabi. Solat apa namanya? Bersesuaian dengan nisfu Syaban, solat nisfu Syaban. Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat, Nabi diberikan jamuan makan. Selepas makan Nabi minum. Selepas minum Nabi bertanya, aina turidu an usolli, di mana kamu mahu saya melaksanakan solat di rumahmu ini? Lalu sahabat itu menunjuk tempat di sudut rumahnya. Solatlah di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun solat di sudut itu. Solat apa namanya? Tak ada namanya. Apa usallinya? Bagaimana niatnya? Usalli sunatan raka'ataini selepas dibagi jamuan makan lillahi ta'ala. Doa yang paling afdal adalah doa yang didahului dengan solat dua rakaat. Maka ini masuk dalam yang disebut dengan solat sunat hajat. Hajatnya ingin mendoakan sahibul bait. Hajatnya ingin mendoakan orang supaya lekas jumpa jodoh menikah. Hajatnya ingin supaya yang sudah menikah punya anak keturunan. Usalli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Begitulah amalan-amalan yang dulu namanya belum ada, namanya datang belakangan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang dulu belum ada, tapi kemudian ada belakangan. Tapi dasar asas daripada dalilnya tetaplah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbuatan-perbuatan kita yang amat sangat banyak sekali, selama dalil amnya masih ada, maka dia masih bernaung di bawah Quran dan Sunnah. Adapun perbuatan yang tidak boleh, yang bid'ah, yang dolalah, yang mungkarah, bid'ah dibuat-buat, dolalah, sesat, finnar, masuk neraka, itu adalah perbuatan yang tak ada dalil sama sekali. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas. Hari panas terik, pergi ke bawah tiang, lalu kemudian tegak sampai berpeluh, menatap matahari ke atas. Bila ditanya, apa yang sedang awak lakukan? Semakin berpeluh, semakin banyak pahala. Itu bukan saking banyak peluh, banyak pahala. Makin banyak peluh, banyak sakit kepala. Maka ini bukan perbuatan yang baik, karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas, tidak ada tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa bahagia dengan lahirnya Nabi, Nabi pun bahagia dengan lahir dirinya. Mana contohnya? Nabi beribadah pada hari Isnin. Kenapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Isnin aku dilahirkan. Itulah dasar kita berbahagia pada bulan Rabiul Awal. Dan tidak hanya pada Rabiul Awal, pada setiap hari Isnin pun kita berbahagia. Kenapa? Karena hari Isnin kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya puan berbahagia betul hari Isnin ini. Ya Ustaz Abdul Somad, kenapa puan berbahagia? Setiap hari Isnin inilah suami saya bagi belanja lebih sikit. Supaya apa? Supaya saya memasak, supaya saya siapkan gulai, supaya saya siapkan manisan, supaya saya undang jemput jiran tetangga semuanya. Kami membaca maulid, kami berzikir, kami berselawat, kami berdoa di rumah yang kecil. Maka setiap rumah membuat anak menantu tahu, itu kita sudah mewariskan sesuatu tradisi yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat sesuatu yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang yang meneruskannya nanti selepas dia mati juga akan dapat pahalanya sampai pada hari kiamat. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang membuat pertama kali. Jadi siapa pertama kali yang membuat maulid, menyusun syairnya, menyusun solawatnya, dikumpulkan orang ramai, maka sampai hari ini dia mendapatkan pahalanya. Mudah-mudahan kita yang hari ini ada anak-anak kita yang hadir, belia-belia kita, nanti selepas kita mati menghadap Allah, kita akan meneruskan tradisi ini. Maka insya Allah kita yang sesudah mati pun juga akan dapatkan pahala amal jariahnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama di kota Makkah Al-Mukarramah 13 tahun. 40 tahun dapat wahyu, 13 tahun setelah dapat wahyu. 40 tambah 13, 53 tahun. Nabi tidak ada kekuasaan. Dia sembahyang di samping Ka'bah, datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik, menyungkup kepala dia dengan kain. Mereka siramkan dengan kotoran. Itulah kenapa tidak ada solat fardu di masjid selama di kota Makkah. Selama di kota Makkah tidak ada solat fardu di masjid sebab takut ditangkap, dicekik, dilempar, dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada di Sepitang ini ada orang Sepitang yang tak pernah ke masjid, berarti dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa laki awak tak pernah ke masjid? Dia takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi selepas Nabi pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah mereka solat berjamaah beramai-ramai di Masjid Nabawi. Dan yang menjadi imam adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi imam. Selepas Nabi jadi imam, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi menghadap ke jamaah. Sebetulnya selepas sembahyang itu, imam itu menghadap ke jamaah atau menghadap ke kanan? Dua riwayat. Riwayat yang mengatakan menghadap ke kanan, bahwa jamaah meminta sebelah kanan Nabi. Sebab ketika Nabi menghadap ke hadapan, yang paling afdal jamaah sebelah kanan. Selepas sembahyang Nabi menghadap ke jamaah, maka yang afdal adalah jamaah sebelah kanan. Itulah dalil pertama kalau lepas sembahyang imam menghadap ke kanan, karena jamaah ingin mendapatkan barokah sebelah kanan. Tapi riwayat yang kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Di sipitang imam menghadap ke kanan atau ke jamaah? Nampaknya banyak yang tak ke masjid. Nabi menghadap ke jamaah, itu adalah riwayat yang kedua. Sebab Nabi selepas dia sembahyang, dia menghadap ke jamaah, dia nak cek satu-satu. Aina fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang solat berjamaah? Sekarang banyak saya tengok imam selepas sembahyang dia menghadap ke jamaah, tapi mata dia menunduk. Sebab dia pun takut dengan jamaah. Saya kalau saya jadi imam, saya selepas sembahyang tak pernah saya menghadap ke jamaah. Kenapa? Sebab saya tak ada kuasa nak menanya mana si fulan, mana si fulan, kenapa tak datang. Maka saya kalau jadi imam, selepas saya sembahyang saya hadap ke kanan berzikir. Nabi SAW menghadap itu karena dia ada kekuasaan, memakai kekuasaan untuk mendatangkan orang solat berjamaah. Siapa yang tak berjamaah ke masjid, apa kata Nabi? La uharriqanna 'alaihim buyutahum la yantahiyanna. Siapa yang sembahyang di rumah, siapa yang tak sembahyang ke masjid, jangan ulang lagi. La yantahiyanna, jangan ulang lagi. La yantahiyanna, stop. La uharriqanna 'alaihim buyutahum, saya akan membakar rumah mereka yang tak datang solat berjamaah. Tapi dalam sejarah tidak pernah ada satu pun rumah yang dibakar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis targhib wa tarhib. Targhib artinya bagi motivasi semangat, tarhib artinya ancaman. Nabi hanya setakat mengancam saja, bukan Nabi membakar. Nah, jadi saya tidak juga ingin tazkirah saya ini nanti di-cut, dipotong. Tolong kalau dengar tazkirah Ustaz Somad, tonton dari awal sampai akhir. Jangan tonton yang satu minit di TikTok. Bakar! Habis lepas itu, habis rumah di sepitang kena bakar semua. Nah, bukan itu maksudnya. Nabi SAW itu adalah memberikan targhib ancaman. Tapi Nabi tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah ini? Kerana dalam hadis itu ada ancaman, menurut ilmu usul fiqh, kalau di dalam ayat, di dalam hadis ada ancaman, berarti lil wujub. Berarti sholat berjamaah itu wajib, kerana di dalam hadis itu ada ancaman. Menurut kaedah usul fiqh, kalau dalam ayat, dalam hadis ada ancaman, berarti wajib. Maka sholat berjamaah hukumnya wajib menurut mazhab Hambali. Baru agak lapang napas sikit. Rupanya Hambali. Saya mazhab Syafi'i, Pak Ustaz. Itulah kenapa bila kita sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, kalau dah terdengar suara azan dari Masjid Nabawi, Masjidil Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji, haji, haji, haji, haji. Tutup semua tempat belanja. Kenapa? Mereka tutup semua. Kita sangka sembahyang, rupanya dia pun minum teh dalam. Kenapa mereka menutup semua kedai, semua tempat belanja? Sebab menurut mazhab Hambali, solat berjamaah itu wajib. Menurut mazhab Maliki, solat berjamaah ke masjid sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i, solat ke masjid fardu kifayah. Itulah kenapa di masjid-masjid yang bermazhab Syafi'i, asal dah ada imam semua makmum, dua orang cukuplah. Awak tak ke masjid? Fardu kifayah. Saya cuma ingin sampaikan bahwa ijtihad ulama fiqh ini boleh jadi terikat dengan suatu keadaan. Jadi jangan nanti kita nak mencari-carikan dalil untuk mengambil dalil hanya untuk memudahkan hati kita. Jangan karena kita malas lalu kita ambil fatwa ulama itu untuk membenarkan kemalasan kita. Kenapa abang tak ke masjid? Fardu kifayah. Mari kita ke masjid sebab Nabi SAW. Bagaimana dengan perempuan? Sekarang banyak perempuan yang ke masjid, lelakinya pula tak ke masjid. Apakah perempuan wajib ke masjid? Perempuan, kata Nabi, lebih baik solat di dalam pagar rumah. Yang lebih baik lagi di dalam rumah. yang lebih baik lagi di dalam bilik, yang lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit di dalam bilik. Seelok-eloknya perempuan sembahyang di dalam pagar, lebih eloknya lagi di dalam rumah, lebih eloknya lagi di dalam bilik, lebih eloknya lagi di dalam tempat sempit di dalam bilik. Itulah yang paling elok bagi perempuan. Inilah dalil sebagian orang mengatakan perempuan tidak elok ke masjid. Tapi ada satu hadis lagi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah, yang perempuan jangan larang ke masjid. Sila perempuan ke masjid. Dan kalau kita ke Masjid Nabawi, kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri ini ada namanya Babul Baqi. Babul Baqi pintunya ke arah makam Baqi. Di belakang Babul Baqi ada Babu Jibril, karena itu pintu malaikat Jibril masuk ke rumah Nabi. Yang ke belakang sekali ada namanya Babun Nisa, pintu perempuan. Mungkinkah pintunya ada, orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan ke masjid. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ikhtilaf antara hadis ini? Maka kata ulama, kalau menimbulkan fitnah di Palestine sekarang, di Gaza, menimbulkan fitnah, perempuan boleh ditangkap oleh tentara Israel, maka perempuan lebih baik dalam bilik, dalam rumah. Tapi di Sipitang, di Sipitang ini ada tentara Israel? Tak ada. Maka perempuan ke masjid elok, baik ke masjid. Tapi perempuan kalau ke masjid, menutup aurat, pakaiannya tertutup semua. Perempuan kalau ke masjid, jangan guna minyak wangi parfum yang melampau berlebih-lebih. Sakingkan wanginya sampai baunya ke imam, hilang ayat imam. Berputar-putar wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, hilang simpang lakum dinukum waliyadi. Nah, itu tak boleh. Selama dia di masjid, biasanya di masjid ada tempat perempuan, ada tempat lelaki, ada satir, ada kain. Kalau dia di balik kain itu, dia jangan tertawa, terbahak, terkikik hingga jamaah lelaki pengsan mendengar ketawa dia. Selama dia di masjid, dia tidak ribah menceritakan aib orang lain. Dia berzikir, bertasbih, bertahmid. Apalagi kalau dah terbiasa dengan maulid, banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datang kawan dia bercerita, macam mana laki si fulan, anak si fulan, nanti si fulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ini boleh dijaga, perempuan elok ke masjid. Tapi kalau tidak mampu menjaganya, maka perempuan lebih elok di dalam bilik, lebih elok di dalam rumah, lebih elok di dalam tempat yang sempit, supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi sebenarnya Nabi SAW sudah ajarkan ajaran yang Masya Allah Tabarakallah. Setiap tempat sujud Nabi itu dijadikan sahabat sebagai masjid. Nabi kita ke hijrah dari kota Makkah sampai ke Madinah. Sebelum Madinah dia berhenti sejenak selama 4 malam. Hari Isnin dia sampai, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Kebetulan ini hari Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. 4 malam dia di Quba. Satu masjid terbina, itulah dia Masjid Quba. Selesai dari Masjid Quba, Nabi hari Jumat menuju ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari Jumat, hari ini hari Jumat, hari Jumat Nabi bertolak dari Quba ke Madinah. Dan ketika di tengah jalan masuk waktu Jumat, Nabi solat Jumat. Tempat Nabi sujud solat Jumat tidak di masjid, di tanah lapang, di padang. Nabi solat Jumat, tempat Nabi sujud di padang itu dibenalah masjid oleh Umar bin Abdul Aziz. Nama masjid itu namanya Masjid Al-Jumu'ah. Panjang umur, sehat badan, dari Quba ke Madinah, mudah-mudahan kita boleh singgah di Masjid Al-Jumu'ah insyaAllah. Tapi pengalaman saya membawa jamaah umrah, jarang jamaah bertanya, di mana Masjid Al-Jumu'ah Ustaz? Ada beberapa jamaah lah yang tanya mana Masjid Al-Jumu'ah. Yang banyak tanya, di mana jual tempat celak Ustaz? Tak salah, pakai celak pun sunnah juga. Ismit namanya. Ada batu hitam ismit yang dipakai oleh Nabi SAW untuk menjaga mata. Ah, ini menjaga mata. Menjaga mata. Ah, jadi ismitnya elok jaga mata. Iya. Ah, saya dah belikan 3 Ustaz supaya menjaga mata suami saya, supaya tak menengok istri orang lain.
1: Ismet ini adalah yang dipakai sekarang, yang dipakai untuk celak mata supaya menjaga mata. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini semua melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya kita ambil iktibar pelajaran. Di bulan Maulid itu diceritakan semua kepada jamaah supaya jamaah ambil. Tapi saya tidak mampu untuk menceritakan tentang Nabi 63 tahun dalam 60 minit. Siapalah tuan guru Ustaz Habib yang boleh menceritakan hidup Nabi 63 tahun dalam 60 minit? Kalau ada orang yang mengatakan saya boleh menceritakan 63 tahun dalam 60 minit, bahasa Arabnya mustahil. Makanya siapapun yang bagi tazkirah maulid datang duduk dengar di surau, di masjid, di musola, di rumah, di bilik, di office, datang saja. Sebab maulid tentang ini boleh jadi tak diceritakan ini. Maulid yang ini tak diceritakan ini. Dan kalau ada maulid yang diceritakan secara berulang, itu menguatkan hati dan akal fikiran kita supaya kita lebih cinta hafal kaji kerana diulang, pasal jalan kerana dilalui. Begitu pepatah orang Melayu. Hafal kaji itu kerana selalu diulang, pasal jalan. Ini jalan ke sawah, jalan ke kebun kita. Kalau dia selalu kita lalui, dia pasal sampai tak tumbuh lagi rumput. Maka insya Allah begitu juga lah dengan maulid itu. Kita datang, kita dengar, kita duduk, kita berzikir, kita beristighfar, kita berdoa, kita berselawat. Mudah-mudahan mendapatkan barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun yang kedua itu perang bernama Perang Badar. Dari kota Madinah ke Badar itu 150 km. Dari kota Madinah ke Badar Nabi naik kuda. Berapa umur Nabi ketika dia Perang Badar? Kita kira sama-sama. Nabi dapat wahyu umur 40. Di kota Makkah berdakwah 13 tahun, 40, 13, 53. Perang Badar tahun kedua 40, 13, 2, 55 tahun. Nabi umur 55 tahun naik kuda 150 km. Umur 55 tahun Nabi Muhammad umur 55 tahun naik kuda 150 km. Umat Nabi Muhammad umur 55 tahun medical check up. Kalau kebetulan yang saya sebut ini sama nasibnya macam tazkirah saya, jangan tersinggung. Kunci mendengar tazkirah pengajian itu satu saja, jangan tersinggung. Sebab beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Saya bukan berarti saya sihat, enggak. Saya pun ada juga sakit-sakit. Saya banyak jamaah tanya, saya tengok ustaz ni sihat saja. Saya bilang saya sehat sebab saya tak pernah ke hospital. Kalau kita ke hospital, dia medical check up, pasti dia katakan sakit. Tapi saya tetap ke hospital membawa anak saya. Baru pekan lalu saya ke hospital membawa istri saya, membawa anak semua. Jangan tambah rukun iman kita menjadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi wa hospitalihi. Tapi kita tetap ikhtiar berusaha ke hospital. Saya tetap ada sahabat doktor. Saya tetap bertanya mana baik, mana tak baik, mana elok, mana tak elok. Tapi jangan kita rosakkan pikiran kita, rosak tauhid kita. Kita makan yang elok-elok, kita minum yang elok-elok. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Ini banyak orang sekarang, duit banyak, makanan banyak, tapi tak makan sama sekali. Nak dikasih makan kambing, kolesterol. Nak minum teh tarik, diabetes, gula darah. Tahan ini, tahan ini, tahan ini. Datang malaikat maut, mati. Allah Taala tidak larang kita makan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Yang tak boleh, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Saya dijemput ke tepi laut. Sampai ke tepi laut, di atas meja semua jamuan makanan ada. Ketam ada, udang ada, sotong ada, kerang ada, semua ada. Yang di samping itu saya tengok ada tentera, ada polis, ada ketua wilayah, ada semua ada. Saya tengok semua, tak ada satu pun yang makan. Kata saya, kenapa tuan-tuan takut nak makan? Saya ajarkan doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, satu pun tak ada yang boleh mendatangkan mudarat, baik di bumi maupun di langit. Ketam ni kan di bumi, ya dia tak boleh mudarat. Burung ni di langit, ya dia pun tak boleh mudarat. Jadi kita makan, Ustaz, makan. Nanti bila saya sakit, saya tak tahu. Kita ni hanya ikhtiar dan usaha. Semuanya kita balikkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Saya kalau terlampau takut, kalau terlampau mendengar cakap orang, saya tak akan sampai ke sipitang ini. Ustaz nak ke mana? Saya nak pergi ke Malaysia. Malaysia di mana? Malaysianya nanti ke Sabah, ke Sarawak. Dari Pekanbaru Riau transit di KLIA. Dari KLIA terbang ke Kota Kinabalu. Dari Kota Kinabalu terus sekarang Sipitang. Nanti terus lagi. Esok sampai ke Bintulu. Nanti lagi.

0: kita tak dengar komen orang. Zaman sekarang, kita kunci pagar, kita kunci bilik, kita kunci tingkap, kita kunci pintu, kita kunci rumah, kita duduk di rumah, kita tetap di komen orang. Di mana? FB, Instagram, YouTube, TikTok paling banyak. Maka yang paling tenang adalah kalau kita tidak mendengarkan cakap orang. Cakap orang ini 1,000 orang, 2,000 cakapnya. Cakapnya lebih banyak daripada mulutnya. Maka yang paling tenang adalah betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, sir ala barakatillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya nak masuk hutan. Saya dalam program 6 bulan sekali masuk ke hutan. Saya dengar kabar Ustaz nak masuk ke hutan.
1: Iya.
0: Oh, hutan ni banyak hantu, Ustaz. Nanti bila Ustaz masuk ke dalam hutan, orang hutan ni nanti bagi Ustaz jampi-jampi, Ustaz kena racun, Ustaz nanti ditangkap harimau, Ustaz. Saya dah bolak-balik 10 tahun masuk hutan sampai sekarang. Harimau pun tak ada selera nak makan. Yang penting kita berdakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Masalah cakap orang jangan kita hiraukan. Maka inna a'tainakal, aku kata Allah Ta'ala sudah bagi kamu nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Dua. Fasalli li rabbika wanhar. Dua. Cara membalas nikmat Allah yang pertama, fasalli, sembahyang. Tegak, rukuk, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam, zikir, doa. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, berkorban. Duit, beli kambing, beli lembu, berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Adapun musuh engkau, orang yang mengolok engkau, orang yang mengejek engkau, inna syani'aka huwal abtar. Makanya kalau puan tuan ada jiran, kawan, sahabat, tetangga selalu mengejek, selalu mengolok, jangan lawan. Bacakan aja ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita baca ayat ini, sebenarnya bunyi ayat ini macam-macam tak sesuai. Mana boleh Ustaz sebut ayat Quran tak sesuai? Bunyi ayat ini mestinya begini. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah bagi nikmat besar pada engkau. Fasalli li rabbika wanhar. Balaslah nikmat ini dengan sembahyang dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh engkau, mestilah engkau maafkan. Tapi ayatnya tidak begitu bunyinya. Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan engkau nikmat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar. Balas nikmat Allah dengan solat dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Musuh engkau jangan engkau pikirkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau saya pikirkan haters yang attack, berapa kali akun FB hilang? Berapa kali akun-akun itu kena ban? Tapi kita tak fikirkan itu. Iya ke Ustaz Somad tak fikirkan komen-komen orang di Instagram, di YouTube, di TikTok semua? Saya baca, tapi tak saya fikirkan. Saya baca, ada beberapa yang saya ingat, ingat-ingat. Ada beberapa komen yang saya ingat. Ustaz, jadikan aku yang kedua, itu saya ingat sikit. Yang perlu kita pikirkan macam mana kita mati husnul khatimah. Amin. Yang perlu kita pikirkan macam mana selama di alam barzah ada amal yang mengalir. Amin. Amin. Yang perlu kita pikirkan macam mana bangkit di padang mahsyar kita termasuk yang dapat naungan aras. Amin. Amin. Yang kita pikirkan macam mana waktu meniti titian shiratal mustaqim kita yang kencang macam kilat. Amin. Amin. Yang perlu kita pikirkan macam mana ketika nanti dihisab kita termasuk yang tidak kena hisab, terus saja masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila jamaah si pitang ini nanti masuk surga, amin. Semua jamaah si pitang ini masuk surga, amin. Sampai di surga mereka bertanya kepada malaikat, malaikat, mana Ustaz Abdul Somad? Malaikat menjawab, Ustaz Abdul Somad dah lama tunggu di VVIP. Amin. Sebenarnya saya nak minta amin tu. Cuma cara saya begitu. Kadang doa kita untuk diri kita belum tentu makbul. Kenapa? Karena doa kita untuk diri kita. Tapi kalau doa orang lain untuk kita. Saya banyak jamaah bertanya, kami kawal Ustaz Somad, kami menemani Ustaz Somad, kami berkhidmat dengan Ustaz Somad saja letih kami. Ustaz tazkirah lagi, bagi ceramah lagi, satu hari 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan ubat. Kenapa Ustaz sihat-sihat saja? Apa Ustaz makan?

0: saya makan roti canai. Apa Ustaz minum? Saya minum teh kari. Kenapa Ustaz sihat? Saya yakin dan percaya saya sihat karena doa orang si pitam. Karena mereka pasti semua berdoa, ya Allah panjangkan umur Ustaz Somad, sampaikan dia ke si pitang ni ya Allah. Selepas dia sampai ke sini, selepas itu terserahlah ya Allah. Nak mati dia matilah. Selepas dari sini orang Bintulu pula doakan saya, Ustaz Abdul Somad, sampaikan dia ke Bintulu. Selepas sampai Bintulu ni, aku serahkan dia pada Engkau ya Allah. Selepas itu orang Sibu pula berdoa, teruslah. Jadi Ustaz ni bila rehatnya? Pergi ke Sipitak, pergi ke Bintulu, pergi ke Sibu, nanti balik dari sini pergi ke Riau, balik dari Riau pergi lagi ke Palembang, Sumatera Selatan. Selepas itu pergi lagi. Bila Ustaz rehat? Rehatnya nanti bersama orang baik di surga Jannatul Firdaus.
1: Amin.
0: Ar-ra'ah fil jannah, ra'ah itu nanti di surga. Banyak orang menyangka nanti nampaknya anak-anak ni kalau dia dah universiti kita agak rehat sikit, rupanya makin universiti makin tak rehat. Nampaknya nanti kalau anak ni dah berkahwin, dah menikah, dah ada isteri, dah ada suami, kita agak rehat sikit, rupanya selepas dia menikah, dia punya anak-anak dia pula dia letakkan di rumah kita. Nampaknya nanti kalau cucu kita nanti besar, kita dah rehat sikit, rupanya makin banyak, makin tak rehat, makin bising, makin banyak, makin tak sempat mengaji, makin tak sempat tahajud, makin tak sempat duha, makin kena air kencing, makin banyak masalah. Jadi sebenarnya rehat kita ni bila? Nampaknya nanti kalau dah pencen rehat, rupanya pencen tak juga rehat. Kenapa? Sibuk pula nak menonton filem India dan Korea. Jadi sebenarnya rehat kita ni bila? Kita rehat nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia itu dalam hidup ini sulit, susah, payah. Tapi susahnya orang beriman menjadi pahala. Berpanas-panas, berjalan kaki, berpeluh keringat, tetes air mata dan darah. Semua yang datang dalam tazkirah maulidur rasul ini, yang datang dari pagi hinggalah ke siang, yang tak dapat tenda, yang tak dapat atap, yang tak dapat payung, yang kena panas, setiap tetes peluh keringatnya dibalas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mula pukul 9 lewat 9 suku, sekarang dah pukul 10 suku. Walaupun saya tak tengok jam saya, tapi terasa dari kaki ni terasa dah 1 jam saya tegak berdiri. Mudah-mudahan 1 jam bersama ini semuanya bernilai amal soleh. Bagi yang menyampaikan menjadi amal jariah, bagi yang mendengar dan nanti disampaikan kepada anak-anak, cucu, menantu, kawan, jiran kita, semuanya juga menjadi amal jariah insyaAllah. Bagi yang boleh sampaikan dengan lisan, sampaikan ke anak menantu di rumah dengan lisan. Bagi yang tak boleh menyampaikan dengan lisan, maka boleh nanti dia share ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Jangan lupa selamatkan anak-anak kita, masukkan ke Ma'had Tahfiz Al-Quran. Ada ustaz kita dari Jordan, dari Jordania. Jangan lupa selamatkan anak kita, sebab kita semua akan ditanya, latus alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang akan ditanya, kullukum ra'in, setiap ayah, setiap bunda akan ditanya di hadapan Allah, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, tentang anak, tentang istri, sehelai rambutnya yang nampak akan ditanya. Maka pendidikan agama juga akan ditanya. Maka belikan kitab sejarah supaya anak kita tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua istiqamah iman dan Islam, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah.
2: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
3: Bisa dibalik juga, misalnya orang bilang Israel gak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina gak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel, nyatanya udah bisa menghilangkan Palestina, paling dibukul, dihapus itu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa, dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita, apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur rasanya tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Dulu bojone ra ganteng, dulu yang di TV kan gitu. Jadi ini, ya ini pembanding saja.

0: Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.
1: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridha, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridha.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana. Jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban." Maksudnya apa? Gitu. Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, "Aku sudah korban." Menjelang bulan haji ini, kami hadirkan fikih kurban. Dan buku dan fikih kurban kami hadirkan dalam catatan ini. Ini untuk jadi pegangan yai-yai di kampung, ustaz-ustaz di kampung, biar bisa melaksanakan ibadah kurban lebih maksimal. Tentunya buku ini tidak kita baca malam ini. Tidak kita baca semuanya, hanya kami isyaratkan ke buku ini, akan tapi ada hal-hal yang penting untuk dihadirkan tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki, Ya pun nanti ada yang mengatakan wajib menurut mazhab Abu Hanifah. Kalau anda ikut Abu Hanifah juga boleh, ya menyembelih semuanya wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang, setiap satu orang minimal satu ekor kambing. Kalau anda satu orang ingin menyembelih satu sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing ada 50, sembelih semuanya sah kurban. Cuma minimal satu orang satu kambing. Dan yang harus difahami juga, kami sebutkan semuanya di sini, kurban itu sunnah setiap tahun. Setiap bulan haji tiba, maka disunnahkan kita nyembelih kurban. Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana. Jadi menduga kalau kurban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum kurban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum kurban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak kurban sekarang dia ngomong, "Aku sudah kurban." Om, kita ajak bulan haji ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, "Ayo haji, ayo kurban Bu Haji." Jawabnya apa? "Saya sudah tahun lalu." Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam itu, termasuk pertanyaan, mana harus dahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban? Berarti disamakan akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau anda punya kambing satu, hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk anda akekah bisa saja ditunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang dahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. Di mau kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Berapa kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunahkan setiap tahun. Setiap orang. Ini. Setiap orang kalau bisa, kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa. Nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2, minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Ini ada pembahasan sunnah kifayah semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya nggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus. Ibadah punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi, luar biasa. Karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan khusus. Jadi korban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya ini. Disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji, tidak ada kecuali bulan haji. Yang kedua nyembelih korban, tidak ada kecuali bulan haji. Jadi tolong difahami bukan seumur hidup sekali. Kemudian anda mulai berpikir setelah itu, berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5, dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi, jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa kurban setiap tahun. Anda dikisahkan seorang fakir, tapi setiap tahun kok kurbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu, karena dia cerdas. Dia kerja sih hanya seorang tukang becak yang ahli surga, mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli. Yang kecil-kecil itu dibeli 3. Jadi sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana. Nanti pas menjelang bulan haji ini 1 dijual untuk beli lagi nanti, yang 2-nya disembelih. Kalau ternyata enggak, dua dijual, satunya disembelih. Dua dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Oh, sebegitu. Nah, dia cerdas. Dia pun katanya orang enggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu gitu loh. Itu orang cerdas di surga. Jadi ayo kita berpikir tentang nyembelih korban untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi, jangan nyembelih korban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih korban. Kemudian juga korban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan, tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan sehingga biasa biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing misalnya, hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana, kita ingin korban di Sumatera, rupanya salah pesan ustadz ya, harus disaksikan Sumatera, kambingnya harganya 2 juta. Tak tanya apa, harus lihat tiketnya 2 juta. Ya mending duitnya diberikan untuk bisa lebih manfaat di sana, jadi kambing lagi kayak atau bagaimana. Yang menyaksikan dianjurkan sunnah. Sunnahnya adalah Anda menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau salah menyembelih kan kacau. Anda menyaksikan kalau bisa. Dan dimudahkan. Tidak harus dikalungin, enggak usah dikalungin. Nanti kambingnya namanya kambing, ada nama kita nanti ya. Tidak usah pakai, itu hanya ditandai saja. Bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia, jangan sampai diletak kambing kalau terhina. Namanya nama-nama Nabi. Ada Muhammad, ada Mulia, Zakaria, Yahya, atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan tidak terhormat gitu ya. Itu juga harus waspadai yang demikian itu. Nama-nama mulia, jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu tentu hal-hal ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya, nama-nama di kambingnya, kambing katanya lucu terus, ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah, kambing itu leher ditindih sama kambing kena najis. Ayo, ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor 1 ini adalah mungkin untuk dikenai, nomor 1 adalah Z, nomor 2 adalah Amr, oke lah. Kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian banyak insya Allah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban. Pendapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu wawasan tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar, nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim ya. Seorang muslim, orang kafir tidak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan, merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah, dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Nah, ini belum kami sampaikan, ini mungkin kami jelaskan. Daging korban kambing, kalau korban wajib, ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang nyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban. Korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban. Dengan niat begitu, maka dia akan menjadi nadar wajib. Nah, kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafkahi oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut. Tapi kalau kambingnya adalah sembelihannya sunnah, aslinya kan sunnah, tidak Anda nazarkan, maka Anda pun boleh makan, keluarga boleh makan. Jangan sampai ngenes dong keluarganya. Bahkan bisa jadi Anda membagi sepertiga untuk menikmati, dinikmati keluarga, sepertiga dipersiapkan masak untuk tamu, sepertiga dibagi. Nah, kemudian yang dibaci ini untuk siapa? Jangan mengira bahwasanya korban itu untuk fakir miskin saja. Oh, tidak. Korban untuk bersenang-senang di hari itu. Bukan untuk fakir miskin saja, cuman fakir miskin prioritas. Karena di bulan hari bulan, karena orang fakir miskin jarang makan daging, jangan sampai di nomor dua kan. Tapi si kaya pun juga boleh. Si kaya kita undang makan kita. Diboleh. Jadi ini kita sebutkan semuanya di sini. Cuma tidak salah paham. Cuman ya tidak boleh semuanya seenaknya. Seenaknya tolong diperhatikan ini. Dan jangan, biasanya ini ada seenaknya ngatur kambingnya orang. Tukang sembelih. Ini gara-gara nyembelih sapi itu langsung ngambil sebelah kakinya. Wede satu pikul bawa pulang ke rumah. Ini tukang nyembelih ini jangan disuruh lagi begitu. Wong yang lain belum dapat harus diratakan. Tukang nyembelih ini. Sebab di sebuah kampung kayak wajib. Kayak sudah akad. Nah, begitu. Nah, jadi ini perlu adab-adab begitu juga. Ada coba. Dan dia kayaknya tidak jauh dari kampung kita. Karena suatu ketika ada orang mengadu tukang sembelihnya langsung tiba-tiba paha sapi gede dibawa pulang sendiri. Karena harus begini caranya. Siapa bilang harus begini? Anda tukang sembelih kambing pilihannya dua. Anda gratis lillahi ta'ala, seperti yang lainnya juga lillahi ta'ala. Lalu Anda mendapatkan bagian seperti yang lainnya mendapatkan bagian. Yang kedua, pemersil. Sekali sapi bayarnya berapa? Nanti diambilkan daripada yang menyembelih korban atau panitia menyiapkan dari dana yang lain. Tidak boleh juga imbalannya diambilkan dari daging korban, enggak boleh. Bayar satu sembelihan 50 ribu. Jangan seenaknya ngambil semuanya sendiri. Karena itu membuat jenuh banget. Ini sapinya cuma satu. Kampung orangnya banyak, mau dibagi-bagi. Diambil seperempatnya, kan kacau. Ini diantaranya harus kita hadirkan. Supaya kami jelaskan begini, biar Anda ini kalau jadi pengurus masjid, paham. Ingatkan itu tukang penyembelih. Kalau memang dia cari duit, bagus, halal kok boleh cari duit caranya. Komersil dong, satu kambing berapa biayanya. Begitu. Cuman biasanya kalau hari raya korban tuh sama-sama senang-senang tuh gak pakai begitu-begituan. Wong nyembelih ikut seneng rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seneng. Indah itu semuanya. Begitu. Jadi ini kami sebutkan ya, sunnah. Hukum bergabung dalam satu korban. Nah, hukum bergabung dalam satu korban. Kambing, sapi, onta. Kalau kambing satu orang, satu orang. Kalau kambing nanti jadi tujuh, ada riwayat-riwayat begitu. Nah. Kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah. Untuk satu orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang. Kemudian saya punya kambing satu, saya nyembelih untuk saya. Tapi dengan saya nyembelih ini setelah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah. Bukan satu orang untuk tujuh, satu kambing untuk tujuh orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar satu kambing untuk tujuh orang, oh bukan begitu. Ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk satu orang. Tapi satu orang boleh, onta satu orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian, keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan? Sifat-sifat kambing korban seperti apa? Kemudian, cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam korban apa penjelasannya? Sehingga kami sebutkan judulnya, biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya? Atau di saat hari tasyrik sampai kapan bolehnya. Jadi kami tambahkan juga, barangkali di hari raya korban tidak punya kambing, tak tahunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa korban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada hewan korban yang terpotong telinga atau ekornya dan sebagainya, tanduk semuanya kita bahas di sini. Nyilih korban yang sedang hamil, kambing betina kami sampaikan, tidak usah ragu, kambing betina boleh. Dari mana keyakinan tidak boleh itu? Ayo, kambing betina kami sebutkan dengan jelas di sini. Kita ingin memangkas kesalahpahaman yang menjadikan orang susah berkorban. Kambing betina punyanya betina, kalau saya punya kambing betina gede lagi, tapi nggak boleh korban. Siapa bilang tidak boleh korban? Bahkan ulama tidak hanya menyembelih itu, jauh lebih itu. Kalau ada hamilnya bagaimana? Berarti kalau hamil pasti pendina, masa ada jantan hamil? Kan tidak ada. Jadi ini jelas semuanya. Maka kami ingin memangkas ini biar Anda mudah menyembelih korban. tanduk, nggak ada tanduknya. Ya ini gara-gara nggak ada tanduk nggak cukup berat. Tanduk itu kan sekedar tanda, kalau tanduknya panjang berarti umurnya banyak. Kalau umurnya banyak biasanya gede. Lu tanduknya gede kurus. Ya lebih baik nggak usah pakai tanduk, tapi gede kan begitu. Nanti kita jelaskan di sini. Janin hewan korban, kerbau, rusa itu bagaimana nanti? Ada kerbau, ada rusa. Tidak kami jawab di sini, biar baca nanti. Atau nanti ini minggu berikutnya. Patungan korban ada enggak? Itu namanya sedekah jatuhnya, enggak ada patungan nanti. Kecuali patungan korban sapi, patungan kita 7 orang, jadi satu-satu-satu. Karena sapi 7 orang. Patungan ada patungan yang tidak sah jadi korban, tapi bisa sedekah. Ini juga jangan dipangkas. Sebuah SD, SMP, anak-anak sumbangan. Kemudian setelah itu, 40 satu kelas isinya 40 anak, lalu sumbangan bisa beli kambing satu, korban. Ustadznya bukan ustadz bijak, nggak sah korban, nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kalau nggak sah jadi korban, bener, tapi jadi sedekah. Biarkan mereka berlatih. Sedekah lumayan, ikut meramaikan. 40 orang yang beli satu kambing, kalau katakan nggak boleh kan jadi masalah. Cuman jangan disebut sebagai korban yang sesungguhnya. Korban, korbanan, biar seneng, korban, korbanan. Tapi di rumah tetap korban nanti, rame-rame namanya patungan. Tapi patungan yang sah ada. Kita bersepuluh beli satu sapi, kita berikan keluarga ini. Bulan depan ini jadi kayak arisan korban dan sebagainya. Itu sah, nanti kita sebutkan semuanya di sini. Ini arisan korban, kemudian korban online. Nah, online nggak ada masalah. Online itu maksudnya apa? Korban online adalah kita ingin menyembelih korban, tapi lewat panitia yang melalui media, jadi online. Maka ini dengan cara-cara pertama, Anda harus menduga bahasanya panitianya itu benar. Anda tahu, Anda nggak tahu bagaimana Anda mengirimkan. Anda kenal siapa yang mengadakan, siapa yang menyelenggarakannya. Jangan-jangan hanya orang aja menyadap, barangkali ada rezeki masuk. Kan? Anda harus tahu, mungkin itu adalah ustadz sana, kiai sana, atau tim di sana membuat, Anda boleh kirim. Tapi caranya nanti, setelah Anda mengirim, Anda sifatnya mewakilkan. Tolong, tim yang ada di sana, saya menghendaki kambing yang gambar ini, nomor ini, yang harganya begini. Tolong, belikan ini. Kirim transfer. Dia membelikan. Setelah itu sudah kita niat nyembelih korban. Nggak usah laporan kambingnya ini. Ini loh kambingnya. Video call, nggak usah pakai itu. Ya pun boleh video call, asalkan nggak ngerepotin orang. Jadi kita menyerahkan selesai. Sama zakat fitrah jangan dipersulit seperti di kampung-kampung harus pegang nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Ustadznya yang membimbing, yang dibimbing perempuan sambil pegang tangannya kan jadi kacau begitu. Cukup aja dibungkus selesai. Niat mengeluarkan zakat fitrah selesai dengan hati. Jadi kita perlu memudahkan ibadah ini jangan pakai sesuatu yang menjadi semuanya serba ruwet. Termasuk korban begini biar mudah. Ah, Darusman, ini kami teruskan. Bagi korban untuk orang kafir bagaimana? Orang kafir ada kafir harbi, kafir dhimmi. Kalau kafir harbi jelas tidak boleh kafir yang memerangi kita. Kafir dhimmi nanti ada pendapat. Imam Malik sangat mudah dalam hal ini. Insyaallah kalau tetangga kita Nasrani, Hindu, Buddha yang kita hidup baik dengan mereka ikut mazhab Imam Malik ambilkan sepotong sah menurut ini adalah untuk menjaga keindahan dalam bermasyarakat. Mudah sekali nanti. Jadi ada ilmunya. Kemudian ini semuanya ada di sini. Hukum daging dan kulit hewan korban. Hukum menjadikan bagian korban sebagai upah tukang sembelih. Ini kita sebutkan. Antara korban dan akikah. Ini biasa kesalahpahaman dalam pemahaman korban lalu menjadikan pertanyaan ini. Menggabungkan akikah dengan korban dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin. Kita merindukan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang korban. Nanti ada buku kedua seputar pertanyaan seputar korban. Nanti insyaallah. Ini baik. Ini kitabnya mohon nanti. Yang pengen beli, beli. Yang pengen dijem, dijem. Yang ingin dengar, kan ini sudah kita bahas kalau sudah tahun yang lalu. Buka kembali di channel ini adalah ada. Kita sudah bahas ini tuntas di setahun yang lalu, insyaallah. Mungkin yang jauh-jauh beli kitabnya susah, Anda bisa tengok, dengar aja. Sambil mau tidur, jangan sambil tidur. Dengar sambil tidur, nak ketemu macam ceramah sambil tidur. Ada ngomong, Buya gimana hukum cara hukumnya saya dengar ceramah sambil tidur. Hebat kalau ente sambil tidur bisa dengar ceramah. Sambil baringan barangkali begitu.

0: Budget TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala.
1: Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari Idul Adha, yang paling dicintai Allah kecuali ihraqul dam, menyembelih hewan kurban. Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Tapi yang menarik di situ penjelasannya, akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya, dan kukunya sebagai saksi bagi si pekurban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkorban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
2: Pak, berkurbanlah. Syukur, Pak, Allah tidak suruh dipotong anak, Pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini, Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu kegerola cilaka yer kegai sekek kikirigal lapaku jambatang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta, pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu per bulan kali 1 tahun harga kambing sudah itu.

0: sebelum sholat. Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khatalah. Ya kalau ma'anta bainal masyriki Allah. Kalau selama ini ya Allah aku banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas, jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
1: Lu mau kejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Al-Mazmur.
1: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
0: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
0: Yawma tamurru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
0: Wa tasirru al-jibalu sayra.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
0: Fawailun yawma idzin lil-mukadzdzibin.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Al-Lan.

kepada mereka, "Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya." Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: تَعْمَلُونَ.
1: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaqina 'ala turin mawqufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
1: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala mabnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun tarabbasu bihi raydal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihada, am hum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Bal ya'tu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدفكاً شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kamu yang akan menangkap rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Tanya dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebat di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebak di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebak di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna apena kal kausat, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan, ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan ini Kulun akan menyampaikan tentang keutamaan berkorban. Sebuah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'amila ibnu adama yawman nahri 'amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dami. Tidaklah beramal manusia di hari nahar, di hari kurban, yang paling Allah senangi adalah mengalirkan darah dari hewan kurbannya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudahnya adalah ketika hari tanggal 10 Zulhijjah tiba, amalan yang paling Allah senangi di hari itu apa? Berzikir bagus, baca salawat bagus, bersedekah dengan uang atau baju bagus, semua bagus. Tetapi di antara yang paling bagus ini ada yang tidak lazim, artinya jarang dilakukan, tetapi justru ini yang paling baik, yang paling Allah senangi, yaitu mengalirkan darah hewan kurban. Artinya menyembelih, memotong hewan kurban. Menyembelih ini tidak lazim, tidak umum. Kalaupun ada menyembelih, ya mungkin menyembelih biasa untuk kepentingan selamatan, perkawinan, macam-macam dan sebagainya. Nah, di hari itu 10 Zulhijjah, di hari raya Idul Adha, amalan perbuatan manusia yang paling Allah senangi itu adalah tadi menyembelih. Menyembelihnya itu yang paling bagus. Nah, kalau cuman bagi hewan aja tapi tidak disembelih, masih belum bagus. Jadi ini memotongnya ini, nah, yang mengalirkan darahnya ini yang paling bagus, yang paling Allah senangi di hari itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, lalu kita perlu memahami bahwa kebaikan itu ada konteksnya. Semua baik, yang tadi kita sebutkan semua baik. Tapi karena suatu waktu atau karena suatu tempat, nah, maka yang baik ini bisa bernilai jadi lebih baik. Walaupun asalnya baik, cuman karena terhubung dengan sebuah waktu tertentu atau terhubung dengan suatu tempat tertentu, sehingga kebaikannya menjadi berlipat ganda. Ini yang uniknya ibadah kita ini begini. Dan ini berarti bagi orang yang ingin mendapatkan nilai lebih, pengetahuan ini merupakan strategi beramal. merupakan strategi beramal untuk mendapatkan nilai lebih dari orang lain. Misal, bulan Ramadan jelas tidak sama dengan bulan selain Ramadan. Kebaikan kita berlipat ganda. Kenapa? Padahal kan sama-sama ngaji juga, di bulan Ramadan ngaji, di luar bulan Ramadan ngaji, sama, yang dibaca sama, mungkin jumlah ayatnya juga sama. Kalau itu contoh baca Quran, kalau kita contoh baca zikir sama juga, jumlahnya sama, yang dibaca sama, kok nilainya lebih ya? Iya, karena Allah mengestimewakan bulan Ramadan. Artinya suatu amalan yang tadinya biasa nilai kebaikannya, ketika terhubung dengan waktu tertentu yang memang istimewa, lalu Allah buat lebih nilai kebaikannya. Ini yang berhubungan dengan waktu. Sholat kita di sini, sholat contohnya sholat zuhur atau sholat sunat yang lain, tidak sama nilainya ketika kita sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Di sana walaupun sholat zuhur kayak kita sama 4 rakaat, tapi nilainya 100.000 kali dibandingkan kita. Kenapa bisa begitu? Kebaikannya terhubung dengan keutamaan tempat. Nah, jadi ini orang yang ngerti ini, dia punya strategi untuk mendapatkan nilai lebih dari orang lain yang tidak tahu atau yang tidak memanfaatkan. Begitu juga di hari raya Idul Adha, amalan yang paling, perbuatan yang paling Allah senangi adalah menyembelih. Lalu kita berpikir, gimana kalau uang harga patungan sapi 2.500.000, apa tidak lebih baik kita bagi mentahnya aja, uangnya aja? Dan itu kayaknya lebih sangat diperlukan oleh masyarakat daripada harus uang ini dibelikan seekor kambing atau ikut kurban yang 7 itu. Walaupun ada pertimbangan seperti tadi, dengan uang juga bersedekah dan juga pasti baik, tapi di hari itu, di hari raya kurban yang 4 hari tapinya, bersedekah dengan uang kalah baik dengan menyembelih atau mengalirkan darah hewan kurban. Ululang, kalah baik. Cuman kalah baik. Baik, tapi tidak lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Kapan yang perbandingan yang kaya ini nih? Hanya khusus di hari raya Idul Adha saja. Setelah itu sudah tidak seperti ini lagi keutamaannya. Nah, itu satu. Jadi bersedekah nilai uang yang senilai dengan harga patungan beli kambing atau beli sapi, di hari itu bersedekah dengan membagi daging atau menyembelih hewan kurbannya, itu lebih Allah senangi, lebih baik daripada membagi uangnya. Nah, pokoknya kaya itu di hari itu. Lalu berikutnya, bagaimana gambaran kok lebih bagus? Nah, lalu nanti wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Di hari kiamat Allah akan memperhitungkan semua tubuh hewan itu, hewan yang kita kurbankan tadi, untuk menjadi tambahan pahala kebaikan kita. Jadi bukan hanya daging yang dihitung, tanduknya dihitung, beratnya, berat tanduknya dihitung. Padahal kan tanduk tidak dimakan, tapi karena dia bagian dari hewan kurban, Allah hargai. Kukunya Allah hitung. Di hari kiamat, tanduk hewan kurban kita jadi alat pemberat timbangan amal kebaikan kita. Kukunya juga tidak dimakan, tapi karena dia bagian dari hewan kurban, Allah hitung, masukkan. Allah timbang beratnya. Bulunya, siapa yang makan bulu? Allah hitung. Bulu hewan kurban bukan Allah hitung dengan berat, tapi Allah hitung dengan helai. Masya Allah. Artinya siapa yang bisa menghitung jumlah helai hewan seekor kambing aja lah. Hal setiap helai dari hewan kurban, bulu dari hewan kurban jadi satu kebaikan. Wah, ini nih keuntungannya. Keuntungannya beramal kita sudah sedikit, mungkin dengan kelebihan uang yang kita punya, dengan cara ini kita menambah kebaikan kita untuk persiapan di hari kiamat. Nah, di hari kiamatnya lagi, binatang itu datang seutuhnya. Yang bergabung dengan satu sapi 7 orang, Allah akan buat sapi itu jadi besar dan bisa ditunggangi oleh 7 orang yang berkorban tadi. Untuk apa? Nyebrang titian suratal mustaqim. Adakah, jangankan yang pakai itu, yang terbang secepat kilat aja ada? Jadi tidak semuanya harus meniti di situ, ndak. Tergantung kebaikan apa yang pernah dilakukan. Yang paling hebat ya yang secepat kilat itu memang. Nah, yang paling lambat, yang ngesot itu, yang kenapa berbuat baiknya juga lambat banget, sehingga masuk surganya lambat juga. Nah, ini balasan kepada orang yang menggunakan hewan untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, menggunakan hewan untuk berbuat jahat sama. Kalau di dunia ini mengadu ayam, ayam itu nanti yang akan mengadu manusia yang sekarang mengadunya. Ayamnya dijadikan Allah besar, si manusia yang suka tukang adu suruh berkelahi juga. Kalau dulu si ayamnya pernah luka-luka, si manusianya akan luka-luka juga. Pasti, pokoknya kalau tidak mau berkelahi dipatoknya, suruhnya berkelahi. Perbandingannya. Nah, jadi begitu. Hewan yang digunakan untuk berbuat dosa, Allah ciptakan lagi untuk menyiksa orang itu. Hewan yang digunakan untuk berbuat baik, Allah ciptakan juga untuk berbuat, Allah ciptakan untuk mengantarkan orang itu ke surga. Nah, jadi ini pilihannya ada pada kita. Jadi Allah menghargai bukan hanya niat baik, bukan hanya daging yang dibagi. Arti daging dibagikan, saya kan ikut juga memakannya. Yang terbagi tidak banyak. Allah tidak hanya menghitung itu aja kebaikan. Tanduknya, kukunya, bulu-bulunya dihitung oleh Allah. Nah, bahkan wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'al ardi. Sebelum darah itu sampai ke tanah, kan cuman berapa, entahlah, satu inikah leher si hewan itu dengan tanah, sedekat itu. Sebelum tetesan darah itu sampai ke tanah, dosa orang yang berkorban sudah Allah ampuni. Jadi ukuran leher dengan tanah tadi itu artinya menunjukkan betapa cepatnya Allah mengampuni dosa orang yang berkorban sebelum darah itu sampai ke tanah. Masya Allah, sudah dapat pahala, diampuni dosa lagi, nanti di akhirat kaya tadi. Masya Allah, gimana lagi mau menyebutkan kebaikan orang yang berkorban ini. Nah, lalu kesimpulannya, fatibu biha nafsan, maka berbaikkanlah, bersihkanlah jiwa kalian untuk berkurban. Artinya tulus-tulus mau berkurban ini, tulus-tulus. Jangan mau minta puji macam-macam, enggak. Pokoknya tulus-tulus, setulus mungkin berkorban ini. Tidak ada maksud apa-apa kecuali hanya melaksanakan perintah Allah ini dan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, nah itulah kurang lebih gambaran tentang keutamaan berkorban. Bagi yang mampu dianjurkan untuk berkorban, bagi yang belum mampu dianjurkan untuk berusaha bisa berkorban. Bagi yang mampu, ulun-ulang, disuruh, dianjurkan setiap tahun. Bagi yang mampu, dianjurkan setiap tahun berkorban. Nah, ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidina ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma amnun alayna bima mananta ala li ta'atika wa ala ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
1: minna wa minkum taqabbal.

0: Pak, berkurbanlah. Syukur, Pak, Allah tidak suruh dipotong anak, Pak. Bagaimana misalnya anak disuruh potong, Pak? Alhamdulillah, kambing jina minta Tuhan. Sekarang ini, Pak, banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Mana buktinya mampu? Coba, Bapak umumnya punya handphone. Kalau Bapak punya handphone harga 1,5 juta di atasnya itu, Bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja Bapak bisa beli, masa kambing 1,5 juta tidak bisa? Jadi Bapak kalau tidak punya, tidak pernah kurban seumur hidup padahal punya handphone 1,5 juta, nah sapaku malaikat matu kegerola cilaka yer kegai sekek kikirigal lapaku jambatang. Jangan ketawa, saya serius ini bos. Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta, pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
1: Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama, darah yang menetes jatuh waktu dipotong, bismillah, Allahu akbar, Allah meminka walaka, Allah mataqabbal min fulan bin fulan, menetes darah jatuh. Wa inna dama la yaqau min Allah bimakan qabla an yaqau min al-ardi, sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah, lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban. Fatimu biha nafsan, sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban. Makanya Nabi berkurban tiap tahun.
2: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun tauhid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hey, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat itu ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban tak mampu. Hei, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu.

0: sebagai saksi bagi si pekorban. Ini menarik sekali. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi? Mungkin bagi kita di antara tubuh hewan kurban yang tidak berguna, ya kuku. Saya kira nggak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk atau pepes bulu kambing. Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini, kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat? Menunjukkan bahwa sisi hewan kurban yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar, sangat bermakna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkurban itu. Yang kedua, yang menarik dari hadis ini adalah bahwa darah sudah jatuh pada satu bejana, bejana Allah, sebelum darah itu menyentuh ke tanah. Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah, tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh, menyatu dengan tanah. Ditafsirkan, ini maksud hadis ini adalah bahwa pahalanya sudah diterima. Kira-kira begitu, sebelum sampai ke tanah. Semakin banyak berkurban, daya beli masyarakat semakin baik. Daging-daging kurban kemudian juga beredar di masyarakat. Semakin banyak bersedekah, semakin ekonomi semakin berputar, dan kemudian kita baik. Percayalah, gak ada hubungannya sinar matahari sama melemahnya rupiah. Percayalah, gak ada hubungannya naiknya dolar dengan turunnya hujan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangan terlalu sempit dalam berpikir, dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya. Maka jiwamu akan baik, dan berikanlah kurban yang terbaik.
1: Banyak sekali sekarang orang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sementara banyak orang mau poligami padahal dia tidak mampu. Coba aja sekarang tak balik-balik. Mana buktinya mampu?
2: Coba, bapak umumnya punya handphone. Kalau bapak punya handphone harga 1.5 juta di atasnya itu, bapak mestinya sudah korban. Kenapa? Handphone aja bapak bisa beli, masa kambing 1.5 juta tidak bisa? Jadi bapak kalau tidak punya, tidak pernah korban seumur hidup, padahal punya handphone 1.5 juta, nah sampai ku malaikat mati. Kege rola cilaka ya, kege seke kikiri galah pak ujab batang. Jangan ketawa, saya serius ini bos.
1: Anak muda sekarang saja handphonenya 2 juta. Pulsa datanya yang per bulan paket per bulan 120 ribu, per bulan kali 1 tahun, harga kambing sudah itu.
2: Pak, berkurbanlah. Berkurbanlah.
3: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihi salam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya inni arafil manami anni adbahku. Perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati.

mengerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan. Bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa.

memberikan perhatian terhadap keluarga dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah, di antaranya doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

0: yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain yang juga pula merasakannya.
1: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara muslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya, seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badu salam lil alam, wal infaqu min al-iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa'ayyuhuma bada'a bis-salam fahuwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam "Assalamualaikum", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam", atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah", atau kita tambahkan lagi "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Begitu pula jika kita diberi salam "Assalamualaikum warahmatullah", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam warahmatullah", atau jika ingin melengkapi kita ucapkan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di kandungan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang saleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Baca luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan pada malam yang mulia ini. Kita semua melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Pada malam hari ini, setiap malam Selasa, kembali kita melanjutkan pelajaran kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang bersama kita kaji, diuraikan oleh Al-Habib Muhammad bin Mudhara Al-Atas, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Habib Muhammad Al-Atas, disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatih binatil qubul wal ikbal wa taysir wa sahalah wa jamalah wa ri'ayah wa al-inayah wa al-himayah bijahi khil bariyah wa biniyati ta'allum wa ta'lim al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasra ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wah ila al-huda wa dalalata ala al-khir wa biniyati al-itikaf ma dumna fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala wa ma nawaw jami'u sahabah al-gharabah wa salihin. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa yatubu alayna wa yukhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sir al fatiha. A'udhu billahi min shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sirata alladhin an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim ya fattahu ya 'alim. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا جل جلاله في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن وإياكم على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات ببيبو جماعة صلاة فرض المغرب مسجد رايا بيت المتقين Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, dan seluruh ikhwan-ikhwat yang mengikuti kajian ini, yang menyimak, mendengar dimanapun posisinya berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang paling utama, marilah sama kita untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bimbingannya, atas segala karunianya, atas taufiknya yang sehingga pada malam hari ini bisa kembali melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah, kemudian dapat kembali menyambung itikaf kita dan juga dapat kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini, yang sama-sama kita berniat untuk menuntut, mengkaji, memperdalami ilmu agama, yang semoga semua yang menjadi rangkaian amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan, masing-masing diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda kelak insyaAllah. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan, curahkan, ucapkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan juga seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian kita daripada kajian Al-Adhkar An-Nawawiyah yang membahas sekitar pembahasan doa dan zikir, baik itu zikir pada pagi hari maupun petang hari atau malam hari. Akan tetapi sebelumnya kita akan menyempurnakan pembahasan kita yang minggu lalu kita sama-sama membahasnya di majelis yang sama ini, yaitu perihal menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, di mana di minggu yang lalu kita telah membuka pembahasan bahwasanya berkurban itu merupakan sunnah muakkadah. Ya, dalam kitab Bushrul Karim minggu yang lalu kita membahasnya. Ya, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang sangat dan amat dianjurkan, ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, umirtu bin nahr, menjadi sunnah untuk kalian menyambung ya daripada apa yang aku lakukan hingga berikut-berikutnya, baik untuk kalian maupun orang-orang setelah kalian, ya, orang lain selain daripada kalian, itu disunnahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu dhaha bikabshain ya amlahain aqranain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berkurban ya dengan kabsyah ya, dengan kabsh artinya dengan kambing besar yang bertanduk, yang gagah. Seperti itulah yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, manakala kita mempunyai kelebihan harta, kiranya di momentum ini untuk kita bisa berkorban. Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum, ujar Nabi SAW, istimewakanlah hayawan kurban kalian. Karena apa? Fa innaha, hayawan kurban yang kita sembelih itu kelak di akhirat ketika kita hendak melintas jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan menjadi matayakum ya, akan menjadi tunggangan kalian. Nah, seberapa hebat hayawan kurban ketika kita kurbankan di dunia, maka seperti itulah ya kegagahan yang akan kita dapatkan. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha, besok di hari kiamat dia itu akan datang tanpa hilang sedikit pun ya, baik itu telinganya ataupun tanduknya, artinya betul-betul sesuai dengan ya bentuk hayawan yang kita kurbankannya itu gagah pun yang akan datang menjemput kita kelak, tunggangan yang gagah juga ya, itu yang menjadi dasar ya. Kemudian berikutnya, tidak menjadi wajib kecuali bernazar. Kalau bernazar kita untuk berkurban, baru kurban itu akan menjadi nazar. Dan perbedaan antara yang sunnah dengan yang nazar, kalau yang sunnah boleh diambil ya maksimal sepertiga daripada jumlah daging yang didapatkan dari hayawan kurban tersebut, tidak boleh lebih daripada sepertiga ya. Nah, kalau lebih ya maka boleh diambil kembali ya, itu hak orang lain. Ya, kalau di bawah sepertiga boleh. Ya, kemudian kalaunya yang nazar, maka itu tidak boleh sama sekali diambil, sedikit pun tidak boleh. Telinganya pun tidak boleh untuk diambil. Ya, mungkin diminta sedikit aja untuk anak saya, itu tidak boleh. Kalau yang nazar, karena itu jatuhnya hukumnya sudah wajib. Ya, kalau yang sunnah maka boleh kita mengambil, mungkin minta 1 kilo, 2 kilo itu boleh. Ya, untuk kita konsumsi beserta keluarga. Ya, seperti itu. Kemudian ada kriteria-kriteria tertentu hayawan yang dikurbankan, seperti yang level pertama adalah unta. Ya, yang paling hebat itu unta. Karena unta itu seperti mana pengalaman ulun di tahun yang lalu, ada jamaah haji ulun ya berkorban seekor unta harganya 150 juta. Ada yang lebih halus lagi separohnya 75 juta. Ya, itu masya Allah. Kalau mungkin di wadah kita, negeri kita Indonesia, ya, atau di wadah kita Samarinda, harga itu sudah mendapatkan sapi limusin. Ya, sapi limusin itu sekitar 50, 60 sampai 70 juta. Itu ganal benar. Itu mungkin disebut dengan dijuluki dengan sapi presiden. Ya, sapi presiden. Jadi kalau sampai 100 juta lebih itu udah ganal benar dah itu. Betul-betul di atas limusin lagi. Ya. Nah, itu. Kemudian itu level yang kedua adalah sapi. Kemudian level yang ketiga adalah domba. Level yang keempat adalah kambing. Beda antara domba dengan kambing. Ya, domba itu identik dengan bulunya yang keriting. Ya, itu kalau domba. Kalau kambing itu biasanya bulunya lurus, kemudian berjanggut panjang. Itu biasanya kambing. Ya. Nah, yang ketika menjadi dasar pertama dibawa oleh malaikat dari sorga, disurung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu adalah domba. Ya, kabis itu adalah domba. Ya, seperti itu. Cuman di tempat kita biasanya kebanyakan kambing. Ya, peminatnya pun mungkin domba lebih sedikit. Tapi harganya lebih larang. Itu domba. Ya, dan domba ini minimal yang boleh menjadi kriteria hayawan kurbannya di usia 1 tahun. Kalau kambing 2 tahun. Ya, 2 tahun baru dia masuk kriteria untuk dikurbankan hayawan tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian sampai warnanya pun dalam syariat itu dijelaskan. Warna hayawan kurban yang memenuhi kriteria menjadi level pertama itu adalah yang berwarna putih. Ya, warna putih seperti mana? Ya, oto itu atau mobil, ya kan menjadi ideal warna putih itu. Lain ya penampilannya warna putih. Nah, ya lebih sedikit ada berbeda harganya. Ya, warna putih. Kemudian yang kedua, warna hitam putih. Ya, jadi kalau penampilan depannya atau bagian mukanya hitam, belakangnya putih, nah itu nomor 2 level. Ya, nomor ketiga, level ketiga itu yang warna bulunya ya. Warna bulunya itu merah. Ya, merah. Wah, itu. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ya hayawan kurban yang ya dijadikan kurban tadi itu ada penyakitnya. Seperti apa penyakitnya? Seperti penyakit yang bisa mengurangi bobot badannya atau penampilannya, ya seperti itu. Contoh ya, kalau kambing ya, ataupun sapi ataupun unta itu pincang, salah satu dari kakinya itu sudah tidak memasuki kriteria. Yang pincang itu tidak boleh. Ya, kemudian yang juling tidak boleh, yang picak tidak boleh. Ya, yang juling aja tidak boleh itu. Ya, bingung nanti jalannya. Nah, yang picak tambahnya lagi, yang picak itu kada boleh. Ya, buta. Ya, itu kada boleh. Kada masuk kategori yang dikurbankan. Ya, ada kurang di situ. Ya, tidak maksimal. Ya, kemudian tidak boleh yang gila. Ya, kambing atau sapi atau unta yang gila. Ya, pian suaka tahu kambing gila. Kalau ulun kada suah. Ada kambing gila atau sapi gila atau unta gila. Ya, kiranya kita sulit untuk mengetahui mana hayawan itu yang gila. Ya, yang bisa mengetahui mungkin hanya dokter hayawan. Ya, dokter hayawan tahu tuh mana sapi yang gila, mana kambing yang gila. Itu tidak boleh, tidak masuk kriteria. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh juga yang giginya sampai giginya tuh rontok, giginya ompong, semuanya itu tidak boleh. Yang giginya ompong semuanya tidak boleh. Ya, kemudian yang penyakit gatalan, nah itu gatalan. Ya, padahal dagingnya kan nggak apa-apa, kulitnya aja gatalan, apa namanya kayak budukan. Itu udah masuk kriteria yang gatalan itu. Subhanallah, sampai segitunya ya. Ya, kemudian ya kurban tadi itu beda dengan apa namanya akikah. Ya, kalau akikah itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Kalau kurban disunahkan setiap setahun sekali. Kemudian caranya atau mekanismenya juga berbeda. Kalau akikah itu disunahkan dimasak dulu baru dibagi-bagi. Nah, itu akikah. Tapi kalau yang hayawan kurban itu disembelih, ya dagingnya masih mentah baru dibagikan, nih ya ke orang lain. Itu apa namanya yang kurban. Ya boleh dimasak dulu kecuali ya mentahnya itu sudah dibagi-bagikan ke orang lain. Orang lain yang hak menerimanya baru dia boleh masaknya. Dan boleh menjualnya. Ya, boleh orang itu menerima daging mentahannya boleh dijual bagi orang yang miskin. Ya, bagi orang yang miskin boleh. Mungkin dia mendapatkan banyak dari masjid ini 1 kilo, dari masjid 1 kilo sampai dapat 5 kilo boleh dijual. Ya, untuk orang yang tidak mampu. Karena apa? Ya, syariat itu memandang orang yang tidak mampu itu mungkin bagi mereka duit lebih bernilai daripada kambing atau daging. Seperti itu. Tapi bagi orang yang kaya maka makruh hukumnya, tidak boleh bagi orang yang kaya. Tapi artinya di sini orang kaya pun berhak untuk menerima. Kalau kita di lingkungan masjid ini kan ada orang miskin, ada orang sedang, ada orang kaya, semuanya boleh dapat. Ya, boleh dapat. Cuman bedanya mereka yang miskin ya boleh menjual, begitu, boleh menjualnya. Ya, tapi mereka yang kaya banyak duitnya, ya maka makruh untuk menjual daging kurban tadi. Kenapa kok bisa begitu? Ya, pada prinsipnya tadi syariat memandang kalau orang kaya, ya mereka melihat duit biasa-biasa aja. Ya, sekilo semuanya berapa nih kambing 150, ah cuma 150 jangan ini deh. Ya, 2 kilo berapa 300, ah cuma 300 di kantongku aja ada 5 juta. Nah itu, jadi biasa dia memandang. Ya makanya afdolnya bagi orang kaya dimasak. Tapi bagi orang yang enggak mampu boleh dijual. Kenapa boleh dijual? Bagi dia berapa ini dapat berapa nih? Dapat 3 kilo berkali 150 udah 450. Wah, ganal nih. Apalagi di musim efisiensi ini kan, wah 500 nih besar betul nih, kita jual aja. Nah, itu. Ya. Itu perbedaan antara miskin dengan yang kaya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah kurban juga bahwasanya panitia ya, ini panitia ya, panitia tidak boleh mengambil bagian sekehendaknya ya, tidak boleh ya, jadi harus dibagi rata. Kalau memang dia si penyembelih yang bagian ngatur-ngatur apa semuanya, dia mau masak ambil bagiannya dia, berarti itu ambil bagiannya dia ya. Apalagi kalau dia sudah dikasih duit ya, dikasih duit kan ada biasanya yang bagian sembelihan ini, penyembelih ini dia dapat kulit sekian atau dapat kepala sekian. Nah, padahal dia ketika menyembelih itu panitia sudah memberi uang sama dia, sudah enggak boleh lagi seperti itu ya. Kalau sudah dapat duit berarti ya dia berhak untuk mengembalikan semuanya, dibagikan secara adil ya, untuk bersama-sama karena dia sudah mendapatkan bayaran seperti itu ya. Jangan mentang-mentang aku yang menyembelih kepalanya untuk aku ya, ya seperti itu cara apa namanya pembagian daripada hayawan kurban tersebut ya. Kemudian hayawan kurban itu waktu penyembelihannya hanya 4 hari saja, berbeda dengan akikah kapan saja. Akikah itu 7 hari setelah lahir, kali dibagi tambah lagi 7 hari lagi kali 2, boleh lagi tambah lagi 7 hari berikutnya kali 3, dan seterusnya sampai kapan saja bisanya itu akikah. Tapi kalau kurban tak bisa, walaupun setahun sekali ada batasnya. Batasnya kapan? Ya paling afdol menyembelih hayawan tadi itu setelah solat hari raya Idul Adha. Ya, setelah solat baca doa salam-salaman sudah sampai ke rumah langsung kembali ke tempat penyembelihan. Itu yang paling afdol, disegerakan. Ya. Disegerakan. Ujar Nabi SAW, ma'amil ibnu Adam yawman nahar ya min amalin ahabbu ilayya ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada suatu pekerjaan, perbuatan ya pada hari raya yang paling afdol, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hayawan kurban. Jadi selainnya itu dianggap di bawah level menyembelih. Ya, artinya menyembelih berikut orang yang megangnya, motong-motongnya, yang bagi-bagi nazu, itu adalah amalan perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Artinya ketika kita ya ikut serta di situ, berarti kita mendapatkan satu pekerjaan yang di luar prediksi kita. Mungkin prediksi kita kan hanya ya untuk hiburan saja, bantu-bantu saja, padahal amalan itu adalah amalan yang terbaik. Ya, the best of amal. Ya, amalan yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang sibuk pada hari pertama tanggal 10 tadi itu, ya, boleh di tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Karena hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang paling besar. Hari raya Akbar itu ya hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri, masanya itu ya mulai dari ghurub, ya, terbenam matahari. Dia takbir sampai kapan? Sampai datangnya imam, selesai. Imam datang, sudah panitia bangun, pengumuman-pengumuman, sholat ya, kemudian habis sholat, khutbah, bersalam-salaman, selesai. Duhurnya enggak ada lagi takbir ya, enggak ada takbir lagi, sudah. Nah, sampai nunggu tahunnya akan datang lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha ini mulai dari ghurub sampai dengan besok sholat. Habis itu kita dianjurkan di mana tempat untuk bertakbir. Oh, masuk setiap monat, setiap sholat takbir. Ya, kalau Idul Fitri kan di setiap tempat tuh lagi duduk, lagi jalan kita takbir. Kalau Idul Adha takbirnya pada saat sembahyang, habis sembahyang, takbir, takbir itu, takbir. Ya, seperti itu, mugayyad. Ya, habis sholat duhur nanti takbir lagi, habis sholat takbir sampai kapan? Ayam tashrik sampai 3 hari ya setelah tanggal 10 tadi itu, tanggal 11, 12, 13. Itu masih masa-masa hari raya yang tidak boleh di situ orang berpuasa. Ya, haram hukumnya karena itu hari raya seperti itu. Dan boleh menyembelih pada saat di tanggal 13 terakhir sampai sebelum ghurub. Kalau sudah ghurub enggak boleh lagi. Ya, kalau sampai menyembelihnya itu waktu maghrib atau selesai maghrib, karena waktu waktu hijri ya sampai maghrib hitungannya, bukan sampai jam 12 masehi itu yang sampai jam 12. Jadi jam 7 ya kita menyembelih ya tanggal 13 hari itu, maka jatuhnya bukan kurban lagi, jatuhnya berarti ya sedekah. Ya, sedekah bukan kurban lagi, karena kurban batasnya sampai tanggal 13 sebelum ghurub. Seperti itu. Jadi ada batas-batasnya saja. Seperti mana halnya orang di Arafah. Ya, Arafah itu kalau kayak sekarang nih, orang ke Arafah biasa. Enggak ada sesuatu yang istimewa. Arafah itu menjadi istimewa hanya 6 jam saja. Ya, hanya 6 jam. Jadi orang datang ya mulai pelaksanaan haji kayak orang-orang pergi haji nih. Ya. Orang pergi haji. Orang pergi haji walaupun datangnya itu dari sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, tetap yang menjadi inti pekerjaan haji itu tidak lebih daripada 5 hari. Sebentar melaksanakan haji itu. Makanya yang plus-plus-plus itu kadang seminggu sudah datang lagi dia. Ya di Indonesia. Loh, semalam tulak aja. Ini sudah balik lagi. Kada sampai 10 hari. Eh, ya lah sudah. Cuma ngambil pokoknya saja. Jadi banyakannya itu ya, ya tadi itu. Ya sholatnya di Masjidil Haramnya, sholat di Masjidil Nabawinya, itu aja. Ya banyaknya di situ, sampai arba'in, dapat arba'in, ya kan? Yang dekat-dekat di situ. Kalau enggak, ya berarti ya kayak plus-plus itu haji plus dia, tidak bisa langsung di Masjidil Haram. Berangkat itu 10 hari, ya, dia di apartemen atau di masjid atau di hotel transit namanya, belum bisa dapat ke Masjidil Haram. Ya, ada transit. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 menjelang tanggal 9 atau tanggal 9 menjelang tanggal 10. Ya, itu. Jadi nanti tanggal 8 itu tarwiyah namanya, tarwiyah yang reguler, oh itu sudah mulai bergerak kemana itu, ke Mina. Yang plus itu dia kadang ada yang ke Mina ngikuti Rasulullah, ada yang langsung ke Arafah. Nah, ya, dia datang mulai malam tanggal 9 itu, malam tanggal 9 jam habis Isya itu bergerak sampai ke, menuju ke mana? Menuju ke Arafah. Ya, sampai Arafah apakah sudah dibuka, di check out belum, belum check in itu. Walaupun sudah di Arafah. Ya, kapan dibukanya? Setelah zuhur. Waktu zuhur baru di situ khutbah, kemudian sholat, dari situ sampai dengan waktu ghurub, sampai dengan waktu maghrib, itulah waktu Arafah. Jadi jam 12 sampai jam 6. Itu intinya Al-Hajj Arafah. Ya, Al-Hajj Arafah. Kendati pun ada pendapat sampai jam 12 malam kalau hitungannya Masehi. Tapi kalau hitungannya Hijri, jam sampai jam, sampai ghurub sampai jam 6 selesai. Jadi orang kalau pergi haji enggak dapat Arafah, itu enggak jadi haji dia. Ya, gimana sebut haji? Kalau enggak ke Arafah dia enggak haji. Walaupun orang sakit ya harus dibawa ke sana walaupun sebentar. Walaupun sebentar orang kena sakit uzur ya, tetap harus dihadirkan pakai ambulan, digotong atau dibopong dan lain sebagainya. Kalau yang sehat memang dia datang malam. Malam sampai besoknya pagi menjelang zuhur ya baru siap-siap. Dibukanya setelah zuhur, azan, habis azan itu ya khutbah, khutbah sebentar ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Habis itu sudah sholat, habis sholat zikir, zikir sudah makan, makan zikir lagi sampai jam 4. Habis itu ya zikir lagi, habis itu sampai maghrib, sholat maghrib ya, jamak di situ kan, maghrib dengan isya, berangkat dah. Nah, ada yang sebelum sholat, nanti sholatnya di mana? Di Muzdalifah. Kalau yang plus dia nggak pakai sholat di Muzdalifah, dia sholat di Arafah, sholat langsung dia berangkat ke Muzdalifah, nggak turun ya, kayak yang reguler dia turun ambil batu dan lain sebagainya. Ya, kalau yang plus di bis saja sudah dapat batunya, sudah dapat sampai jam 2, jam 2 baru dibuka ya. Setelah dibuka baru ke Mekah. Ke Mekah ya, ada yang ke Mekah, ada yang ke Mina. Yang ke Mekah berarti dia tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian halaq. Ya, selesai haji. Ya, masih ada satu lagi yaitu ramyul jumar aqabah. Ya, melontar aqabah. Ya, itu tapi sudah dapat tahallul awal. Tahallul awal itu sudah bisa buka, sudah bisa buka ihram, ya, mandi dan lain sebagainya untuk siap-siap datang ke Mina untuk melontar aqabah. Ya, selama melontar aqabah tinggal nunggu lagi nanti untuk ngambil nafar ula atau nafar tsani. Tanggal 11, 12, 13 itu pelontaran, habis itu selesai haji, sudah selesai. Begitu sudah melontar aqabah, dia kalau sudah tawaf ifadah, sudah tahallul, sudah halaq ya, sudah selesai berarti sa'i, sudah tahallul, berarti sudah tahallul awal dia. Sudah selesai, tinggal satu lagi dia ke Mina, habis itu melontar aqabah, sudah jadi haji dia sudah. Tinggal nunggu besoknya lagi. Ya, dan tanggal 11, 12, 13, ada yang tanggal 12 sudah kembali ke Mekah, sudah. Itu aja. Jadi cuma 5 hari. Ya, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu pelaksanaan haji yang pokok. Tapi orang itu ya karena antusiasnya, persiapan-persiapan dan lain sebagainya, itu ada yang sebulan, ada yang sampai 50 hari. Haji reguler itu ada sampai 50 hari. Mereka yang apa namanya, yang kloter terakhir, begitu juga kloter yang pertama ya, itu sudah lama-lama ya. Saya waktu jadi petugas haji itu 50 hari ya, 2016. Masya Allah perjuangannya. Kalau haji plus enak ya, banyak nyamannya, Masya Allah luar biasa. Tapi itulah pelaksanaan haji. Jadi jangan dikira sebulan tuh untuk haji semuanya, tidak. Sebulan itu ya, lebihnya itu boleh untuk umroh dan lain sebagainya, untuk ziarah-ziarah ya, untuk city tour dan lain sebagainya. Selebihnya ya, intinya cuma 5 hari, itulah pelaksanaan haji. Baik, itu haji hari raya kurban ya. Berikutnya kita akan menyambung kajian kita dalam kitab al-Adhkar ini ya, supaya mendapatkan istiqomah kita ya. Masih juga membahas kisaran doa yang dibaca di hari Jumat, apa-apa saja yang dianjurkan di hari Jumat ya, untuk kita baca. Ya'lam anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jum'ati yuqalu fi. Ya kata Imam Nawawi, ketahuilah yang biasa dibaca di luar hari Jumat juga di hari Jumat dibaca, begitu. Kalau kita biasa membaca Wirdul Latif pagi sore atau membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, ya Masya Allah itu. Ya dulu Abah Guru Sekumpul itu menganjurkan untuk membaca Ratibul Haddad, bahkan sampai sekarang ya di majelisnya, ya di Musola Raudah itu dibaca Ratibul Haddad, Ratibul Atas. Bahkan ketika Haul Akbar pun ya tidak lepas daripada pembacaan Ratibul Haddad. Masya Allah, luar biasa ya beliau, suri tauladan untuk kita semuanya. Ya, nah itu biasa dibaca di luar hari Jumat. Di hari Jumat pun dibaca, karena hari Jumat itu juga disebut dengan hari raya. Hari raya yang orang-orang yang beriman. Ya, Aidun lil mu'minin. Hari raya bagi orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Itu hari Jumat. Makanya kalau kita puasa hanya ngambil di hari Jumat itu tidak diperkenankan, kecuali ditambah setelahnya atau puasa sebelumnya baru diperbolehkan puasa qadha. Ya, kalau kita sengaja puasa di hari Jumat, ada menyatakan makruh. Ya, makruh. Ya, kenapa? Karena di situ dinisbatkan kepada hari Jumat, hari yang istimewa mengandung sejarah. Ya, hari Jumat itu hari diciptakannya Adam. Ya, hari di mana Adam dikeluarkan dari surga ke dunia. Ya, itu hari Jumat. Ya, luar biasa. Terjadinya nanti hari kiamat juga hari Jumat. Masya Allah, hari Jumat itu hari istimewa. Maka baca, kata beliau, wa yuzdadu istihbab kasratiz zikir fi ala ghairih. Kemudian baru tuh ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya selain daripada yang biasa kita baca di hari Jumat. Biasanya apa? Ya, biasanya ulun baca ini wirid-wirid biasa ada di risalatul amaliyah. Ulun baca tuh wirid pagi dan petang. Ya baca, atau biasa ulun baca Wirdul Latif, baca Ratib Al-Atas, Ratibul Haddad, atau baca tasbih dan sebagainya. Ditambahlah dengan memang amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di hari Jumat. Nah, wa yuzdadu, ya, dan juga ditambah lagi dengan kathratus shalah ala Rasulillah SAW, memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah langsung menspesialkan aktsiru as-salata alayya fi lailatul ghurra wal yawmil azhar. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah solawat kepada aku pada malam Jumat dan hari Jumat, lailatul ghurra. Ya, lailatul ghurra itu artinya malam yang indah, malam yang terang. Ya, terang. Malam Jumat maksudnya malam yang indah, yang terang, ghurril muajjalin. Ya, ghurril muajjalin, itu yang terang. Jadi bacalah pada malam Jumat wa yaumil azhar. Ya, dan hari yang hari bunga. Azhar, zahra itu bunga. Artinya hari yang indah. Hari indah itu apa? Hari Jumat. Artinya perbanyak solawat kepadaku, ujar Nabi, malam dan siang hari Jumat. Malam dan siang hari Jumat. Terutama ya ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, mau enggak aku ajarkan kalian bersolawat kepada aku yang apabila dibaca ya 80 atau 100 kali maka dosa kamu selama 80 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukaffiru dzunuba 80 sanah. Ya, menghapus dosa 80 tahun. Wah, ajib, luar biasa. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Wa kaifa nusalli alaik? Bagaimana solawatnya ya Rasulullah kepada yang aku harus baca kepada engkau wahai Rasulullah? Rasulullah langsung mentalkin, ya Allah, masalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ya, Allah masalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Nah, biasa kalau orang fakir membaca Allah masalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Seperti itu. Ya, baca berapa kali itu? 80 kali. Kapan waktunya? Sebelum maghrib atau ba'dal asr. Ya, waktu Fatimiyah, disebut dengan waktu Fatimiyah. Ajib, Masya Allah. Nah, itu istimewa sekali. Ya, istimewa sekali. Untuk bersolawat di sore hari Jumat. Ya, berapa kali? 80 kali. Bukan berarti sebelumnya kita tidak bersolawat. Tidak, solawat. Ya, mulai pagi, mulai malamnya kita solawat. Ya, sekalipun ada sunnah-sunnah yang lain dianjurkan di hari Jumat, ya membaca surah sajadah, ya, surah Yasin, surah Kahfi, ya dianjurkan ya, surah Kahfi malam hari, besok malam hari malam Jumatnya, kalau enggak di pagi hari Jumatnya ya disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Begitu juga ya subuhnya dianjurkan surah sajdah ya, masya Allah. Ini yang menjadikan sunnah ya. Di luar itu ya, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selagi kita tahu dan bisa sanggup untuk mengamalkannya, ya ini amalan malam dan hari Jumat lakukan. Kalau tidak bisa semuanya, yang mampu yang bisa. Ya, yang bisa. Kalau pengen nyaman ikut sholat ke masjid ya, biasanya di tempat kita dibaca surah Alif Lam Mim Sajdah di situ. Ya, sudah kita mendengar juga termasuk di situ mendapatkan syarikan lahu, artinya bersekutu dengan imam ya, sama kita walaupun yang mendengarnya dapat ya, tinggal salawatnya berikutnya dibaca. Nah, ajib, masya Allah. Karena mengingat salawat itu amalan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW di dalam kitab Abdul Salawat dikarangan oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani. Di situ ajib, masya Allah. Di antara fawaid dan hikmah bersolawat kepada Nabi SAW, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, man doko alaihi al-aish fal yukthir salata ala Nabi. Barang siapa yang mengalami kesempitan dalam hidupnya, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi SAW. Nah, itu Syekh Yusuf An-Nabhani, ajib kitabnya Abdul Salawat. Nah, kenapa? Fa'innah, karena solawat tadi itu ya, tuksiru humum malukumum wa tuksiru arzak, masya Allah ya, karena solawat tadi itu bisa menyebabkan apa? Ya, bisa menghilangkan segala sumpek, gelisah, pusing, sempit. Nah, itu hilang ya. Wa tuksiru arzak, solawat tadi itu bisa juga menyebabkan ya, dimudahkannya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib, itu solawat ya. Nah, ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau yang dikarang, masya Allah, luar biasa. Ada banyak fadilah-fadilah yang lain daripada solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dapat saya satu solawat ya. Solawat ini sangat pendek sekali tapi luar biasa. Beberapa orang yang membacanya dengan istiqomah sesuai dengan niatnya, dia kabul. Tapi ini waktu saya dapat solawat ini pada saat saya ingin pergi haji atau umroh ya, haji dan umroh, datang ke satu masyayikh, orang tua besar, tua betul, Abdullah ya, Ba'bud namanya, Abdullah Ba'bud ya, yang memberikan nama itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi waktu saya dapat itu, tua orangnya, masya Allah, luar biasa. Jadi damai nama sama ayahnya Al-Habib Abdullah ini ya, mintakan nama sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata Habib Ali namain Abdullah, jadi Abdullah Ba'bud ya. Itu saya dikasih amalan, kamu kayak pengen pergi haji atau umroh, jika ingin mudah, niatkan kamu salawat kepada Rasulullah, niatkan ingin berziarah ke makam Rasulullah, berarti kamu bisa umroh, katanya. Wah, bisa haji, masya Allah. Saya amalkan tuh berapa kali, kata saya Habib, 100 kali saja setiap harinya. Nah, apa itu bacaan salawatnya? Waktu itu saya ditalkin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajallah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajallah. Itu salawatnya. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah. Ya, ma dhaqat illa farajallah. Tidak ada sesuatu yang sempit melainkan Allah akan memudah melonggarkannya. Itu baca 100 kali. Ya, insyaallah. Ya, ada beberapa orang ya yang ingin umroh waktu itu, merangkul, memeluk saya, melagap saya, Ustaz, saya ingin umroh Ustaz, tapi saya enggak dapat duit, gimana Pak Ustaz? Ya, kata saya, baca salawat ini ya, ditambah dengan rindu kepada Rasulullah. Orang kalau ziarah ke makam Rasulullah masa enggak bisa umroh? Pastilah umroh. Ya, diamalkan, kata saya, diamalkan dia, masya Allah, enggak sampai 1 tahun dia pergi umroh. Ya, karena kita yakin kan, kam min muhibbin rah, kata Sahibul Burdah, kam min muhibbin rah, berapa banyak orang yang muhib, yang cinta, yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rah, dia bisa pergi. Jadi perginya itu karena kerinduan, kecintaan, dipanggil. Karena al-hujjaz wal umar wafdullah ya, wa rasuluh ya, orang haji dan umrah itu adalah tamunya Allah dan tamu Rasulullah. Idza sa'alu u'tu wa idza da'u ujibu wa idza akhlafu wa idza anfaqu khlifanhum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka minta diberi, apabila mereka berdoa diijabah, apabila mereka berinfak bersedekah pada saat di sana, pasti sepulangnya akan dibalas, diganti oleh Allah. Jangan takut, diganti oleh Allah. Makanya di antara yang dianjurkan ketika kita umroh, ketika haji, bawa duit itu tolong dihabiskan. Habiskan semuanya di sana. Kalau masih ada, bagi-bagi dengan orang sana. Supaya kenapa? Nyampe ke sini diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Boh ajib. Ya. Orang banyak pergi haji, nanti bersiap pergi lagi, bisa pergi lagi. Orang umroh, bisa umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Ya, saya ada satu teman itu sampai berapa puluh kali umroh itu enggak tahu lagi dah sudah. Umroh lagi. Baru datang udah berangkat lagi, daftar lagi, datang lagi. Ajib. Enggak tahu duitnya dari mana itu. Ya, itu berkah tadi itu. Ya, orang kalau sudah kesana dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya, Allah kembalikan lagi kepada kita jauh lebih banyak lagi. Ya, masya Allah, luar biasa. Tamunya Allah. Ya, tapi ya kita ingin menjadi tamunya Allah terus daftar. Ya, daftar dulu kita, majukan proposal, daftar dulu. Saya menjadi daftar menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Ya, umroh berarti tamunya Allah, ziarah ke makam Rasulullah, tamunya Rasulullah, tamunya Allah dan Rasulullah. Ya, banyakin solawat, banyakin doa, bah, insya Allah itu. Kabul, insya Allah. Rawina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yawm al-jum'ati qabla salati al-ghada astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayy al-qayyum atubu ilayhi thalath marrat ghafarallahu dhunubahu walau kanat mithlu zabadil bahr wallahu a'lam bis-shawab. Sebanyak fadilah-fadilah amalan yang sekiranya dibaca di hari Jumat dan juga hikmah serta fawaidnya sangat banyak sekali, akan tapi waktunya tidak menutupi, insyaallah kita akan sambung di pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan yang menyimak bisa mengambil ilmu barokah dan juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amin insyaallah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang belum haji bisa berangkat haji, yang belum umrah bisa berangkat umrah. Ya, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirr al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malikam yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. ورزقنا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع دعاء لا يستجاب له. نسألك علما لدنا وما شرب صاف الهنية وهب يا غني. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: Inna a'tainaka al-kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Shalli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Shalli salat Idul Adha, wanhar sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyaka huwal abtar, siapa yang membencimu dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minannas.

0: Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempat yang tahu itu menguatkan, kencang, tegurannya keras. Hey, mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkat ke tempat paling bagus, hotelnya sekitar 48 juta, nginepnya luar biasa, korban tak mampu. Hey, uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, korban 2 juta gak mampu. Rokok mampu, korban gak mampu. Kenapa gak anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa Pak? Apa mau kumpulkan buat kurban?
1: Ketika seseorang berkurban, dia mampu untuk mengorbankan apapun yang dia punya dari dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Maka diberikanlah seorang anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Dijaga anak ini, dibesarkan, dirawat dengan penuh kasih sayang, hingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya, inni arafil manami anni adbahuk. Perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Adakah bagi orang tua yang lebih dia sayangi di dunia ini selain daripada darah dagingnya sendiri? Maka jika ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak adalah yang mendorong itu semua kecuali karena memang adanya iman yang kuat. Kalau bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalahkan cinta kepada selainnya, kiranya tak mampu seorang ayah untuk mengorbankan anaknya sendiri. Demikianlah bukti ketakwaan kepada Allah, bahwa keimanan haruslah ada pembuktian, bahwa ketakwaan haruslah disertai dengan pengorbanan. Teruslah berkorban demi kebaikan, tebarkan kedamaian, karena setiap apa yang kita korbankan dari diri kita untuk kebaikan bagi bangsa, agama, dan negara ini, dilihat atau tak dilihat oleh manusia, dia akan tetap dilihat oleh Allah yang Maha Melihat. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar, ketika beliau diperintahkan untuk dikurbankan, maka apa jawaban beliau? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, tidaklah perkataan yang penuh dengan kesabaran di dalam melakukan perintah dari Allah, kecuali itu adalah perkataan yang keluar dari mulut seorang anak yang soleh. Untaian kata yang keluar dari seorang anak yang soleh, mendapatkan pendidikan dari seorang ayah yang soleh, tumbuh dalam lingkungan yang soleh, maka wajarlah jika hasilnya adalah kesolehan yang dibalut dengan kesabaran. Maka kita bisa belajar bahwa anak bagaikan kemudi yang menunggu untuk diarahkan, bahwa anak yang baik, dia memang tumbuh dari lingkungan pendidikan yang baik. Nabi Ismail alaihissalam, beliau dilahirkan di Palestina, dibesarkan di kota Mekah. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, di tengah kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dipisahkan dengan jarak yang luar biasa, tetap

memberikan perhatian terhadap keluarga, dan jangan lupa pendidikan agama. Ada tiga yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang sudah berkalang tanah. Di antaranya, doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Dan dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa belajar bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ketika diperintahkan untuk dikurbankan, beliau tak mengeluh dan tak pula bertanya, bagaimanakah berbaktinya kita? Itu pertanyaannya. Kepada orang tua kita, berapa kalikah kita menjawab perkataan mereka atau bahkan menolak perintah mereka? Di saat kita sudah dewasa seperti sekarang, di tengah kesibukan yang kita punya, sudah berapa kalikah kita mengunjungi mereka

harta yang kita punya. Di balik itu semua, ada doa dari orang tua, ada dukungan dari saudara, ada sokongan dari keluarga atau bahkan dari tetangga. Maka berbaktilah kepada mereka, bersilaturahmilah kepada keluarga, berbagilah dari apa yang kita punya. Karena kebahagiaan menikmati rezeki dari apa yang kita punya sekarang terasa jauh lebih berlipat rasa kebahagiaan itu jika banyak orang lain.

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustadz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustadz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustadz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
5: Khafidhatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
5: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
5: Fakanat haba'an munbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
5: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
5: Wa

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqubu

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Okay.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun narallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَا

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan. Amin.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

rahimahumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sahawi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di acara salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Metang ini, salam sejahtera bagi segala tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat liman rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ibadah salat maghrib yang insyaallah pada kesempatan maghrib kali ini akan diisi oleh Al-Makarram Ustaz Haji Ahmad Jailani dalam kajian penyebab rezeki seret. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insya Allah beliau akan sampaikan. Tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Jailani kami persilakan. Shallu ala Nabi.

0: Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendatangkan keberkahan dan mendatangkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah pulang dari tempat ini kecuali mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa khilaf kita di atas muka bumi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan dan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa juga kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhirul zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi, ada riwayat bahwasanya hamdulillah amanun li ni'matihi min zawalih. Pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Tuhan itu adalah sebab musabab Allah menjaga, melanggengkan daripada rezekinya seorang manusia agar tidak lenyap atau tidak hilang rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makin banyak orang itu bersyukur, makin banyak orang itu memuji kepada Allah, maka amanun, akan diberikan keamanan, li ni'mati min zawalih, daripada hilangnya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Makin banyak kita bersyukur, makin banyak kita meminta, makin banyak kita merasa rezeki yang Allah berikan ini banyak, biqauli atau bifi'li, rasa syukur itu kita sebutkan dengan lisan atau dengan macam perbuatan. Contoh biqauli, dengan ucapan seperti kalimat alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur ya Allah, banyak diberikan oleh Allah, makin banyak syukur. Ada orang juga ya, ada dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan terus dibarengi dengan fi'li, dengan perbuatan taat kepada Allah, seperti ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Ini juga termasuk orang yang bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia, sehingga dia ingin beribadah kepada Allah. Dan orang-orang dulu itu luar biasa kalau sudah bersyukur kepada Allah itu, sampai orang-orang terlebih dulu hidup dengan kita dulu, seperti nenek, kai kita, abah, mama kita sekarang ini mungkin masih memegang tradisi ini. Mereka bersyukur kepada Allah bukan hanya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Seperti ketika kita makan nasi yang jatuh, jangan sampai diunggur. Orang tua kita ngomong seperti ini, itu ambil nasi yang jatuh itu, mubazir. Kasihan nasinya nanti nangis. Ambil, itu bidadari surga itu. Teliti, dikaji, ternyata amalan orang-orang terdahulu itu memang ada dalilnya, ada perbuatan yang menganjurkan hal tersebut. Sehingga ini adalah salah satu bentuk syukurnya orang-orang dulu dengan bentuk makanan yang mereka makan. Tidak hanya sampai situ, dulu ini. Wallahu a'lam sekarang ada atau masih dipraktekkan. Dulu kalau kita punya orang tua, bikin sop itu pasti lebihan. Bikin sop, bikin makanan itu lebihan. Pas ditanya kenapa kok lebihan, orang rumah cuma ada 4 orang aja, ada suami, istri, anak 2. Kok lebihan bikin sop, kok lebihan bikin makanan? Orang tua kita jawab apa? Ngasih ke tetangga. Bagi-bagi rezeki kepada tetangga. Ini rasa syukur mereka kepada Allah dan bentuk syukur mereka yang diperlihatkan dengan perbuatan. Maka yang pun maaf orang-orang terdahulu, itu kerjaannya yang gak sebanyak kita, gak sepadat kita, ya mungkin juga untuk gaji pun tak sebesar kita. Keberkahan orang dahulu itu sangat luar biasa karena mereka beramal pendekatan diri kepada Allah dengan rasa syukur itu tadi. Banyak tentunya dari orang-orang terdahulu yang mungkin sebagian kita belum tahu apakah ada dalilnya, apakah ada rujukan kitabnya, apakah ada ulama kita terdahulu menyebutkan hal-hal tersebut. Dan ternyata kita tahu dan kita lihat, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran dari situ, ternyata ada sebagian kitab yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan tersebut. Itu banyak kita punya orang tua dulu mengatakan, jangan bersapu malam-malam. Kenapa pemali bisa bikin rezeki seret? Apalagi berdiam di ambang pintu, berduduk di depan pintu atau di tengah pintu, pintunya tertutup satu, dia duduk di salah satu pintunya. Al-ittika, bahasanya itu apa, berduduk bertengger di satu pintu atau di satu jendela, menyebabkan jodoh lambat datangnya, ya. Mengakibatkan apa? Jodoh lambat datangnya, kemudian rezeki dicabut oleh Allah. Ada lagi itu. Selain itu, bersapu malam, itu sudah bersapu malam, duduk di ambang pintu, kemudian banyak lagi dulu itu. Termasuk nasi yang gugur, makanan yang dari piring jatuh ke bawah, itu penyebab daripada kemiskinan atau kefakiran. Apakah ada rujukan kitab tersebut? Ternyata ada disebutkan di dalam kitab Syarah Ta'lim Muta'allim di bab Faslun Fima Yajlibur Rizik. Fasal menerangkan tentang sebab-sebab rezeki itu dicabut oleh Allah. Ini maka dari sebab itu, kalau mau kita hitung, ini banyak ini. Mungkin sekitaran 27 atau 28. Dan termasuk yang sudah kita sebutkan itu, termasuk tajlib. Penyebab rezeki orang itu, mampet rezeki orang itu, tidak karuan rezekinya, tidak stabil. Dan perlu diketahui, rezeki di sini bukan hanya rezeki zahiriah, tapi batiniah juga. Rezeki zahir seperti keuangan, ekonomi, pekerjaan, nah itu zahir. Kalau bentuk batin, contohnya seperti ketenangan hati, tenangnya pikiran, bagusnya ibadah, pendekatan diri kepada Tuhan tidak terganggu dan lain-lain sebagainya, segala macam penyakit hati tidak ada, itu termasuk rezeki batin. Nah, disebutkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim bahwasanya ada sebab nya orang itu ditarik rezekinya oleh Allah. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kathratuz dzunub, banyaknya melakukan dosa. Banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pelanggaran syariat. Kathratuz dzunub di sini bisa diartikan seluruh aspek yang bertujuan untuk maksiat, entah memakai matanya, entah memakai telinganya, memakai mulutnya, memakai kakinya, bentuk maksiat mata seperti melihat sesuatu yang haram, kemudian telinga dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti mendengarkan orang yang berdusta, orang yang menggibah, namimah dan lain-lain sebagainya, kemudian mulut menggunakan untuk mencaci, memaki, menyebarkan hoax, fitnah, kalam musyattam, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jelek, kaki, tangan, begitu pula tangan digunakan untuk mukul orang yang tidak berdaya atau zalim dengan sesama, ini juga termasuk perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan kemaksiatan ini sebab tajlibur rizq, rezekinya akan ditarik oleh Allah. rezeki zahir Allah akan tarik, rezeki batin pun akan Allah tarik. Ada orang maksiat tapi kenapa duitnya banyak? Ada orang tuh maksiat tapi banyak hartanya. Sholat kada, puasa kada, mengaji jarang, hadir majelis taklim kada suah, zolim lawan tetangga, zolim lawan keluarga, zolim dengan orang lain, kok tetap dikasih oleh Allah rezeki yang banyak? Sembahyang bolong-bolong kadang. Ketika sembahyang pun ngaret, orang Kutai itu, orang Indonesia ngaret tuh diulur-ulur. Tapi kenapa orang seperti ini masih diberikan oleh Allah rezeki? Naam, sayyid. Ada rezeki itu yang halal, ada rezeki itu yang haram. Itu sudah kita bahas. Itu sudah kita bahas panjang lebar itu. Dan pada intinya rezeki itu ada yang membuat lupa, ada yang membuat ingat. Kalau ada rezeki yang membuat ingat, otomatis itu ada rezeki yang halal. Kalau ada rezeki yang justru makin bertambah untuk orang tadi, lah, tapi lupa dengan Tuhannya, hati-hati, ini bisa jadi istidraj. Allah memberikan kenikmatan padahal Allah raf'ul yad ilaih. Allah angkat tangan kepada seorang hamba tersebut, apa? Ini hamba udah lupa dengan saya, ngapain saya kasih? Akhirnya apa? Waqalallahu 'ala syaitan. Allah panggil setan, nih wakil, nih. Hambaku ini sudah mucil untuk ikam aja, ambil terserah ikam hendak diapakan. Itu yang disebutkan dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Syarani. Istadda ghadabuh, kalau Allah itu sudah marah kepada hamba, Allah sudah murka kepada seorang hamba, Allah akan utus setan ini, sudah ambil tuh hamba tadi, mau diapakan terserah, mau dijadikan apa terserah, pokoknya apa buat dia lupa sama saya sudah. Tapi apakah orang seperti itu bakal Allah berikan hidayah kira-kira? Mungkin apabila rezeki yang dia raih, rezeki yang dia capai, makanan, pekerjaan yang dia hasilkan itu perbuatan, kerjaan, makanan yang halal. Naam. Ada juga orang itu diberikan, ditarik rezeki batiniahnya, banyak melakukan maksiat, rezekinya di, rezeki zahirnya di perkecil oleh Allah. Kada sugih ya, miskin, ngalih ekonomi segala macam. Kadang batinnya juga Allah cabut. Apa? Rasa ketenangan jiwanya tuh kada ada. Jadi mudah emosian, mudah tersinggung, mudah untuk mencela, mudah untuk mencaci dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk rezeki yang batin Allah cabut kepada seorang hamba. Ini makanya hati-hati, banyaknya maksiat itu bisa mempengaruhi kepada rezeki manusia, bisa mempengaruhi daripada rezeki manusia. Naam. Kemudian yang kedua, kathratun naum turithul fiqara atau yurithul faqara. Banyak guring, banyak tidur itu mengakibatkan miskin, mengakibatkan rezeki itu bisa tercabut atau seret. Kalau dengan bentuk zahiriahnya, betul orang yang tidur tanpa ada kerjaan, gak ada sama sekali pekerjaan, pengacara dia. Pengangguran banyak acara misalnya. Ya di rumah aja tidur saja, maka rezekinya akan lepet. Rezekinya akan seret. Kenapa? Gak ada ijtihad untuk mencari pekerjaan. Gak ada sama sekali usaha dia untuk menghasilkan pekerjaan. Tidur aja urusannya. Ustaz, tapi ulun ada kawan tuh guring aja nya gawiannya, tapi sugih. Apa gawiannya? Kada tahu setiap hari megang laptopnya, pas dilatih dicek bos tambang, bos batu bara, banyak guring, kada masalah karenanya bos. Ini jadi masalah, ini yang banyak guring ini kada ada gawian. Nah, ini yang bisa mengakibatkan rezeki itu disebut yang zahir, ekonominya makin seret, ekonominya makin anjlok. Plus kalau misalnya Allah di situ tarik daripada rezeki batiniahnya, yaitu tadi mudah mencaci maki, mudah lisannya itu berkata kotor dan lain-lain sebagainya. Banyak tidur itu mengakibatkan daripada dicabutnya rezeki seseorang, rezekinya seorang hamba. Maka dari itu kalaupun mau tidur, banyak tidur kada apa-apa sebenarnya. Asal ada alasan.
1: Ada salah satu imam yang pernah kita baca di dalam kitabnya itu, nanti akan ada suatu zaman ibadah seorang hamba dibandingkan dengan tidurnya lebih baik tidur. Akan tiba zamannya nanti orang yang tidur lebih baik daripada ibadah. Kenapa? Ketika dia ibadah, ibadahnya riya, ibadahnya sombong, ibadahnya angku, ibadahnya kepengen dilihat orang, ibadahnya enggak tulus karena Allah. Tapi ada orang yang tidur niatannya satu, apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan daripada perbuatan maksiat. Kalau saya bangun, saya bisa jadi judi online, Ustaz. Kalau saya bangun, saya bisa ngadu ayam, Ustaz. Kalau saya bangun, saya bisa melihat sesuatu yang haram, Ustaz. Kalau saya bangun, saya bisa mencaci orang, Ustaz. Kalau saya bangun, kalau bangun terus banyak perbuatan maksiat yang saya kerjakan, mending saya tidur. Nah, itu di situ ahsan. Lebih bagus. Tapi jangan dari jam 7 pagi guring habis sembahyang subuh, jam 7 bangun jam 7 malam, zuhur, asar kayak apa? Jadi pertanyaan, guring boleh, tapi ketika waktunya sholat, waktunya ibadah, gum, berdiri, laksanakan hal tersebut. Maka ini universal untuk pentafsiran tu kathratun naum tadi, banyak guring. Kalaupun banyak tidurnya mengakibatkan kita lelah, mengakibatkan kita kada begawi, mengakibatkan kita tidak mencari nafkah untuk keluarga, maka tidur seperti ini akan mengakibatkan ditariknya rezeki kita tersebut. Tapi kalau tidurnya yang tadi, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, ahsan, lebih bagus ketimbang bangun tapi kemudorotan yang dilakukan. Tapi mending bangun, apa? Memperbaiki agar tidak berbuat maksiat. Ustaz, kalau ulun bangun nih kayaknya ulun ngadu ayam. Ya jangan ngadu ayam. Ustaz, kayaknya kalau ulun bangun nih, ulun kan punya HP, HP ulun nih ada grup, grupnya grup judi online. Kalau ulun buka HP ulun kayaknya diajak kawan ulun, hapus grupnya, keluar dari grup. Ustaz, kalau ulun pun kayaknya di muka rumah ulun tuh ada janda misalnya, bungas orangnya. Kalau ulun keluar pasti dikidipi sidin. Kan bisa keluar rumah lewat pintu lain. Pintu ulun sebuting aja zatai. Dilihati kalau ada sidin kada usah keluar, kalau kada ada sidin keluar, kalau ada sidin jangan keluar. Tapi sayang zatai bungas orangnya, itu salah pian berarti. Sudah berupaya untuk mengubah tapi ada alasan untuk tidak berubah. Ya kan beda ini. Ini dah terluput jur menjarjahan. Kemudian penyebab tajlib ruzik, rezeki kita itu dicabut oleh Allah. Yang tadi pertama, kasratu dzunub, banyak melakukan kemaksiatan, banyak berbuat dosa, itu sebab dicabut rezeki oleh Allah. Zahir wal batin, bentuknya zahir atau bentuknya batin. Kemudian yang kedua apa? Kasratun naum, banyak tidur. Sudah banyak tafsirnya tadi. Mending tidurkah, mending bangun? Dilihat kalau bangunnya maksiat, kalau bangunnya untuk melakukan perbuatan maksiat, mending tidur. Kalau tidurnya gak ada sama sekali tarkul ma'asi, mending bangun. Tapi kalau misalnya dia tidur, ternyata dia pengusaha, bos batu bara, bos sawit dan lain-lain sebagainya, kalau mau tidur banyak terserah. Tapi yang jadi permasalahannya, rezeki batin akan Allah cabut. Apa? Orang yang sering tidur itu adalah orang yang jarang berinteraksi. Nanti kalau misalnya dia jarang berinteraksi, di situ akan Allah cabut rezeki daripada batinnya. Apa? Ketika bersosialisasi dia tidak cakap berbicara, dia tidak gus lisannya, kadang menyelkit. Orang Banjar itu pandirannya padas. Kenapa? Interaksi sosialnya tidak bagus, sehingga sekarap PDW atau orang Jawaanku sekarapnya mau pakai mode temenan sama saya atau enggak terserah kamu. Makanya intinya nanti kalau orang banyak tidur itu untuk berteman dia susah, bahkan cenderung orang itu akan memusuhi karena dia tidak tahu adab akhlak ketika berteman atau bersosialisasi. Itu rezeki batin Allah cabut. Naam, sah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah naumu uryanan, guring dalam keadaan, ampun maaf, tidak menutup aurat. Ya orang Banjar tati lanjang, kada bagus. Tidur tidak pakai sehelai benang pun, atau tidak setrul aurat, tidak menutup aurat. Untuk laki, baina surah warukbah, dari pusat sampai ke lintuhut. Ini diusahakan ketika tidur harus ditutup. Ini termasuk nih sebab kenapa rezeki seseorang itu dicabut lawan Allah, karena sebab ketika dia tidur dalam keadaan tak sopan, dalam keadaan tidak menutup aurat. Kita pernah dengar salah satu ustaz, kalau enggak salah Gus Baha, pernah cerita seperti ini. Ketika malaikat Jibril alaihi salam itu turun memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad datang kepada Siti Khadijah memberikan kabar bahwasanya, ya Khadijah, ada salam dari Allah yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Siti Khadijah berkata kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Yuna Muhammad, ya Rasulullah, hal Jibril ma'akum, apakah Jibril bersama kamu sekarang? Apakah malaikat Jibril sekarang lagi berada di sisi kamu? Katanya Siti Khadijah. Kata Nabi Yuna Muhammad, na'am, iya, sekarang malaikat sedang bersama kita. Malaikat Jibril sedang bersama kita. Lihat, Siti Khadijah ingin memberikan tasawar, gambaran, pembelajaran, ibrah, bahwasanya auratnya perempuan itu bisa menghalau malaikat rahmat untuk turun. Bahkan malaikat Jibril pun malas melihat hal tersebut. Siti Khadijah ketika tahu ada malaikat Jibril sama Nabi Muhammad, saya mau ngetes betul enggak malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Karena malaikat itu paling anti ngeliat aurat. Paling anti ngeliat aurat. Ketika diceritakan hal tersebut, diberikan aba-aba, diberikan isyarat seakan-akan. Sebenarnya tidak diangkat sama Siti Khadijah, tidak. Seakan-akan Siti Khadijah ingin menyingkap daripada betisnya atau kakinya. Sebelum tersingkap, sebelum terbuka, Siti Khadijah bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah masih ada malaikat Jibril bersama kamu? Ujahnya Nabi Muhammad, lah, tidak ada lagi. Kenapa? Karena sebab takutan, karena sebab tidak ridha, tidak ingin melihat apa? Aurat Siti Khadijah terbuka. Apalagi kita guring nih, jangankan aurat, sampai burung flamingonya aja ingin tak keluar, itu biasa aja mun kita. Maka dari itu nih, hati-hati. Maka kenapa rezeki ulun nih, ekonomi nih ulun bermasalah, Ustaz, lah. Ada kadang ulun tuh begawi, ada kalanya bagus, ada kalanya anjlok, sampai sekarang anjlok terus nih. Kenapa, Ustaz? Diperlihatkan, dilihat apa yang terjadi dengan diri seorang tuh apa? Lihat makanannya, lihat perbuatannya, lihat apa yang kita lakukan sehari-hari itu, kenapa kok bisa rezeki kita mampet? Siapa tahu dari 28 itu ada yang kita, dari 28 yang kita ingin sebutkan ini, kalau waktu mencukupi, kalau kada next episode. 28 ini kalau kita gawi tadi melakukan perbuatan dosa, itu sebab ditarik rezeki oleh Allah. Kebanyakan guring, kemudian apa? Nomo orianan, guring dalam keadaan kadang tidak menjaga aurat. Maka dari itu disarankan kalau lelakian, guring pakai baju atau kadang singlet cukup, pasang tapi kalau kadang bisa pakai kolor beslimut. Kalau berkipas panas itu, mending pakai sarung aja. Lawan kos, sudah selesai. Tak ada yang mengkalani. Ustaz, auratnya lelakian itu dari pusat sampai lintuhut, sampai lutut kan, Ustaz. Pusat saya kasih handi plus bisa, Ustaz. Cuman handi plus aja ditutup misalnya. Ya kai sore aurat itu sekalian. Pusat sampai ke belakang sejajar. Makanya ketika